0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Jakarta teman terbaik kamu teman Pro 2. Well, kita bahas balik lagi tentang Spider-Man. Ternyata ini udah keluar teman Pro 2 tentang ratingnya gitu ya di Rotten Tomatoes. Well, kita tahu kalau Rotten Tomatoes itu memang suka jahat ya kalau ngasih rating gitu. Jadi film bagus aja kadang cuma dapat 8, cuma dapat 7. Tapi ini Brand New Day, Spider-Man mendapatkan nilai 90%. Bahkan ini paling tinggi dibandingkan film Spider-Man Tom Holland yang lainnya gitu. Bahkan sama seperti skor Spider-Man yang Sam Raimi yang di 2002 yang dimainin sama siapa namanya gue lupa. Ya itulah pokoknya yang pertama ya, Tom Bro 2. Keto. Jadi ini sih film yang paling kuat sih katanya. Gimana menurut kamu? Kamu setuju gak sama penilaian tersebut 90%? Well, gue belum nonton. Gue hari ini, sore ini bakal nonton. Jadi gue baru bisa ngasih nilainya mungkin besok tuh Pro 2. Oke? Nanti mungkin gue bakal ngebahas tentang Odyssey. Katanya menjadi film internasional 2026 ketiga yang raih 1 juta penonton di Indonesia. Well, film apa aja ya selain itu nanti, selain yang satu ini ya. Jadi jangan mana-mana.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Where Are You Now dari Jackie featuring Justin Bieber Tom Bro 2 baru aja diputar. Rasanya baru baru kemarin rilis, padahal lagunya udah rilis di 2016-an ya Tom Bro 2. Vibes yang gak pernah bisa hilang. Vibes itu sih. Cuman sekarang tuh 2026 it's the brand new 2016 sih sebenarnya. Gimana menurut kamu Tom Bro 2? Tapi kita lanjut nih di pagi hari ini nemenin kamu yang lagi on the way pastinya ke kantor, ke kampus, ke sekolah, kemanapun itu. Karena abis ini bakal ada pelangi dan hujan dari Fatin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman bro 2. Well, well, well, kemarin pembukaan tiket konsernya Kanye West ya, teman bro 2, di Raw Vision Collective. Dan gue dengar-dengar kemarin udah sold out, teman bro 2, di mana tiketnya tuh lumayan sih, jujur harganya mahal-mahal banget. Tapi kalau nggak salah tuh tiketnya udah sold out ya. Gue ngelihat beberapa tiket gitu ya, udah nggak bisa dibeli lagi. Tapi which is a bad thing atau good thing ya? Gue nggak tahu sih. Gue deg-degan banget sih sebenarnya di mana nanti Kanye West beneran datang ke Jakarta gitu tuh, Mom Bro 2. Tapi gue juga ngeri, ini kadang kan Kanye moodnya rada jelek gitu ya, gue takutnya malah gak jadi. Cuman katanya denger-denger sih Kanye sekarang agency gitu, jadi gak mungkin yang kayak bad mood terus nge-cancel kayak dulu-dulu lagi gitu tuh, Mom Bro 2. Well, ya semoga nanti lancar-lancar ya sebelum acara tuh, Mom Bro 2. Tapi menurut kamu gimana?

Sosio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi, teman Pro 2. Well, di jam 8 pagi pokoknya kita masih seru-seruan juga, teman Pro 2, ngebahas apapun yang lagi rame di pagi hari ini ya. Anyway, gue ngeliat tadi pagi pas gue berangkat gitu ya, gue ngeliat di Blok M itu udah banyak truk-truk yang pulling up gitu ke sana. Ternyata di sana tuh lagi ada JSD ya, kalau nggak salah. Nanti gue bakal cari sih, Jakarta Sneakers Day gitu ya. Dan gue ngeliat beneran seseru itu sih, line up-nya, barang-barang apa aja yang akan ada di sana. Well, nanti gue juga bakal kasih tahu sih siapa aja yang bakal ada sih di sana, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mungkin udah mempersiapkan weekend kamu besok ini gitu ya, sekarang udah hari Kamis. Well, gue pengen nanya kira-kira lo udah ada rencana apa di minggu ini, teman Pro 2. So kasih tahu aja langsung di 0811 800 105 ya.

0: Kal, Oi. Pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

Oke, masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman. Terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Well, kalau misalkan kamu pengen nonton konser gitu ya, tapi pengen yang budget friendly aja gitu ya. Well, gue ada salah satu saran buat kamu nih teman Pro 2. Yaitu sekarang konser Bruno Mars itu bakal ada tiket yang dengerinnya tuh audio only tuh Om Bro 2. Yes, jadi di konsernya Bruno Mars yang baru The Romantic Tour ada salah satu pilihan kalau kamu pengen yang murah cuma 1,4 juta. Itu adalah tiketnya audio only tanpa akses melihat panggung. No view at all. Jadi mungkin di ujung sana ya tuh Om Bro 2, di ujung jauh gitu. Terus abis itu ya gak kelihatan apa-apa, jadi cuma denger suaranya aja teman Bro 2. Well, dijual seharga 58 pound atau kalau dirupiahin sekitar 1,4 juta. Well, harus diingat kalau 58 pound di sana tuh murah ya. Kayak makan sekali berdua aja gitu. Kayak kita ngeluarin mungkin ya 100 ribu, 250 ribu gitu ya mungkin kali ya teman Bro 2. Gimana? Kamu kalau misalkan ada pilihan tiket yang mungkin jauh banget tapi tapi kamu jadinya cuma dengar suaranya doang gitu, nggak ngeliat panggung, tetap diambil atau enggak? Lumayan sih buat Insta Story.

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih ditemenin sama Davi Prada. Well, gue bakal ngomongin soal Spider-Man Brand New Day lagi sih. Yang kemarin di bioskop Indonesia itu meledak banget, bahkan penonton untuk hari pertama aja itu udah menembus 592.434 penonton, yang sebentar lagi akan mungkin bisa menyentuh juta kali ya di hari kedua. Itu aja bukan di weekend soalnya, teman Pro2. Tapi emang opening day terbesar di Indonesia di tahun 2026, bahkan menggeser posisi Jangan Buang Ibu dari posisi pertama di 254.000 penonton. Well, kalau menurut lo gimana tuh, Mom Pro 2? Buat yang udah nonton, kasih-kasih rating ke gue lah. Gue soalnya baru bakal nonton nih sore ini sih. Gue punya high expectation, cuman jangan terlalu high lah ya, gue takutnya malah drop gitu. Anyway, ya udah teman Pro2, nanti gue bakal bahas juga tentang yang lain. Pastinya jangan kemana-mana. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, AI lagi merajalela ya teman berdua. Bahkan di streaming platform terbesar yaitu adalah Spotify, itu lagi banyak banget AI gitu. Cuman AI Spotify kemarin baru aja nge-delete 75 juta lagu spam yang dibikin sama AI itu Bom Bro 2. Keren banget sih. Tapi sebenarnya Spotify itu openly enggak apa-apa sama AI gitu. Cuman kalau yang low effort dan juga enggak jujur, kalau itu tuh lagu AI, dia enggak bakal support gitu, bahkan di delete-deletein. Ya well, kalau misalkan lo adalah orang yang mungkin peduli gitu ya sama lagu AI dan lo sama sekali nggak mau dengerin, Spotify sih sebenarnya udah ngasih lo pilihan gitu. Kalau misalkan lo nggak mau AI, nanti tinggal milih aja gitu, nanti dikasih tahu mana lagu AI, mana lagu yang beneran gitu tuh Pak Pro 2. Tapi menurut lo gimana? Kasih tahu gue di 0811 801 05.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tosim FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 9 pagi, teman Bro 2. Barusan ada Tulus yang menutup di jam 8 gitu ya. Dan pastinya di jam 9 akan dibuka sama Kulari ke Pantai dari Run. So buat kamu yang lagi di pantai, enjoy ya.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin pas di halftime show-nya FIFA World Cup gitu ya, di finalnya kan ada Ted Lasso ya, yang lagi nge-announce Justin Bieber gitu buat naik ke atas panggung, teman Pro 2. Well, udah pasti tahu lah teman Pro 2 kalau misalkan Ted Lasso ini bakal aja resmi merilis trailer perdana dari season 4, teman Pro 2. Wow. Dimana pokoknya kalau yang di season 3 tuh si AF Churchman ini sukses menutup musim sebagai runner-up Premier League, Liga 1 Inggris. Terus habis itu dipromosiin jadi dari promosi ke Liga 2 Inggris. Gitu lah teman Pro 2. Pokoknya dilanjut lagi. Dan mungkin buat kamu yang nonton dari season 1 di Apple TV, ini menjadi salah satu momen yang menyenangkan gitu ya. Cuman gue gak tahu nih kapan dirilisnya. Kayaknya sih masih di... nanti bakal dirilis season 4 itu di 5 Agustus dan ada 10 episode dan episode terakhirnya 7 Oktober. Ih, seru banget teman Pro 2. Apakah ini akan bisa menemani weekend lo nanti teman Pro 2? Coba kasih tahu siapa yang nonton Ted Lasso di sini.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Solusi Pemra 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pemra 2. Kemarin waktu pas Comic Con itu baru aja di announce kalau Black Panther itu bakal balik lagi, teman Pemra 2. Dan kita tahu lah ya, kalau misalkan Chadwick Boseman gitu kan kemarin baru aja pass away, dan akhirnya juga Black Panther sempat apa ya, sempat ngegantung tuh gimana kemarin kan digantiin juga sama Shuri. Tapi yang pasti Black Panther bakal balik lagi, teman bro 2, dan nanti diperankan sama ceritanya anaknya T'Challa. Jadi Prince T'Challa, putra dari T'Challa dan Nakia gitu, dan bakal dimainin sama aktor namanya David Johnson, teman bro 2. Tapi gue ngeliat dia udah lumayan adult gitu ya, lumayan tua sih sebenarnya gitu. Tapi yang pastinya Marvel gak bakal nge-recast T'Challa-nya atau mendiang Chadwick Boseman, tapi akan dilanjutkan sama karakter lain. Gimana menurut kamu, teman-teman berdua? Apakah it's a sweet move or no? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nine brown eyes. Soul FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Well, kalau misalkan lo nggak buka TikTok gitu ya, pasti lo masih kedengeran, yaitu adalah seorang trio, tiga orang band namanya NPD. Well, lo tau lah ya yang sempurnanya aku. Dan mereka baru aja katanya lagi sibuk menggelar konser NPD World Tour dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Berarti udah lewat kemarin ya teman Bro 2. Tapi mereka hanya akan membawakan dua lagu, yaitu Sempurnanya Aku sama I Love You But You Love Me. Dan ada beberapa titik katanya, mulai dari South Tangerine atau Tangerang sampai Korea atau Kopo Area teman Bro 2. Dan tadi dan kemarin juga baru aja disiarin langsung selama 72 jam nonstop di video.com. Lucu banget Pak Bro 2 ya. Apakah warnya akan lebih masif daripada Kanye West? Tapi gokil juga sih ya. Aduh, Kanye West juga gue pengen sih beli tiketnya nih teman Bro 2. Festivalnya masih ada sih, tadi gue cek tiketnya 3,5 juta. Aduh, rada mahal. Cuman ya mungkin itu yang harga yang harus dibayar untuk lihat Kanye West sih. Tapi gimana menurut kamu tuh Pro 2? Anyway, masih ditemani sama gue Davey Prada. Sebentar lagi udah move on ke jam 10. So stay tune terus.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia berhasil menandai babak awal reinkarnasi atau kebangkitan performa mereka dengan mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pekansari Bogor Cibinong pada laga pembuka Piala AFF 2026 yang diulas hari Rabu kemarin. Langkah positif ini diambil di bawah kepemimpinan pelatih baru John Hartman guna membuktikan kualitas skuad Garuda melepaskan predikat macan ompong di Asia Tenggara serta menargetkan gelar juara Piala AFF 2026 usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan meyakinkan tersebut diraih melalui penerapan filosofi permainan menyerang yang cair dari lini belakang ke depan, pemanfaatan skema bola mati yang terlatih serta optimasi peran 12 pemain naturalisasi tanpa mengandalkan taktik bertahan atau parkir bus.
6: Info Pro 2.
7: Sejumlah jurnalis film dan kritikus di Amerika Serikat memberikan pujian serta ulasan positif nih terhadap pemutaran perdana film Spider-Man Brand New Day di Amerika Serikat pada akhir Juli 2026. Respon hangat ini diberikan kepada film garapan sutradara Destin Daniel Cretton tersebut dinilai berhasil menyajikan alur cerita yang lebih dewasa, emosional dan membumi dalam menjawab dampak psikologis Peter Parker pasca peristiwa No Way Home tanpa terjebak pada formula multiverse. Pengalaman menonton yang mengesankan ini terwujud lewat kombinasi laga pertarungan jalanan yang realistis, unsur komedi dan detektif yang seimbang, naskah yang berfokus kuat pada pengembangan karakter serta penampilan solid dari Tom Holland bersama para pemeran pendukung seperti John Bertnell, Mark Ruffalo dan juga Sadie Sink.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, BTS secara resmi memutuskan untuk absen dan tidak mendaftarkan karya musik apapun ke ajang Grammy Awards di Amerika Serikat melalui pengumuman di akun media sosial mereka hari Rabu kemarin 29 Juli 2026. Sikap tegas ini diambil sebagai bentuk penolakan atas keputusan Recording Academy yang menambahkan kategori baru Best Asian Pop Music Award karena BTS menegaskan bahwa karya musik seharusnya didengar serta diapresiasi secara murni tanpa dikotakan berdasarkan batas wilayah geografis maupun bahasa. Keputusan pemboikotan tersebut dijalankan secara kompak oleh para anggota dengan mengosongkan pendaftaran karya pada periode submission online yang berlangsung hingga 21 Agustus 2026.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
8: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Hari Kamis, widih, tanggal 30 banget nih. Mau ngingetin sih, bulan Juli berakhir di tanggal 31. Jadi buat lo yang seneng banget ketemu tanggal 30, dikira besok 1 bisa payday gitu ya. Tapi besok masih tanggal 31. Sabar-sabar ya. Ditemani barengan sama Info Nature Median sampai jam 3 nanti. Buat kamu yang pengen kita request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 ya. Baru banget kamu dengerin Seventeen tanpa pesan terakhir. Wah, udah banyak aja nih yang ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, terus kamu pengen ikutan request, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Sekarang mau coba deh baca request lagunya, gak cuma dari bawah tapi gue acak atas bawah ya teman Pro 2. Jadi ditungguin kapan kira-kira lagu lo bakalan diputerin. So yang pasti bakalan info puterin, dan kalau misalkan durasinya udah habis ya berarti besok lagi diputerinnya ya. Ada dari, gak ada namanya lagi, nomornya di 0823 9300 sekian sekian. Pengen dengerin lagunya And Now featuring Ari Lesmana sesi potret kak, salam dari Kalimantan. Wih, ngasih tahu doang dari Kalimantan ya, tapi gak kasih tahu namanya deh. Coba kasih tahu dong nama kamu siapa. Terus ada juga dari, sebentar, ada dari mana nih? Panjang banget lagi nih. Ah, ini ada Risma, mau request lagunya Naikila yang judulnya main-main gue dong kak. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu yang setiap harinya kayaknya gak pernah absen ya. Kamu lagi ternaikila-naikila ya. Coba bikin challenge-nya dong, pakai jepitan banyak sama make up-nya war-warni. Terus ada juga Ian yang pengen dengerin lagunya Fifth Harmony yang Work From Home. Nanti gue bakalan cariin, tapi yang pasti yang kita dengerin, yang bisa kamu sing along barengan sama siapapun yang lagi dengerin Pro 2 FM Jakarta, nih sesi potret dulu, And Now featuring Ari Lesmana.

Work from home. Wah, biasanya hari Jumat ya, yang pada WFH tuh banyak banget karena efisiensi bahan bakar waktu itu teman bro 2. Gimana? Masih berlaku kah di kantor kamu? Kalau iya, biasanya work from home-nya ini enggak jamnya dibatasin enggak? Atau justru sampai malam masih nerima kerjaan? Semangat ya. Pro 2 FM Jakarta bakalan nemenin kamu kok. Kamu lagi kerja, kamu lagi ngapain aja dari pagi sampai malam pokoknya ya. Biar happy terus karena beberapa penelitian bilang kalau kamu dengerin radio, kalau kamu dengerin lagu-lagu, itu happy-nya tuh bakalan naik terus gitu teman Pro 2. Waduh. Apakah benar di kamu berlaku seperti itu juga? Boleh sekalian kasih tahu juga mau dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Anissa di Jakarta Barat yang mau request lagunya BTS yang Tag 2. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga No Name nomornya 0878 1007 sekian sekian yang pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali. Widih, ini kayaknya lagu favoritnya para penyiar ya. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jagat Rasa dari Samuel Cipta, baru banget Ivan Putri buat kamu. Lanjut aja ya, langsung bacain lagu-lagu yang udah gak siap kayaknya. Udah gak sabar buat singelong barengan sama Prodi FM Jakarta. Ada Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Muse Starlight. Udah disiapin, ditungguin aja. Terus ada juga Safia yang pengen dengerin Tetap Dalam Jiwa dari Isyana berarti ya. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Kadek dari Bali, salam kenal. Salam kenal juga. Ih, kangen banget deh mau ke Bali. Gimana-gimana? Lagi rame gak di bulan ini? Bulan kemarin pastinya rame ya, karena kan lagi holiday season, anak-anak sekolahnya, jadi biasanya rame tuh. Pengen dengerin lagunya Nona dong yang Rollerblade. Oke, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Sekarang kita singalongnya pakai Muse dulu ya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Hitlist. Radio Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 aja, gak berasa sama Bro 2. Kita buka sama lagu kolaborasinya Rizky Febian sama Ziva Magnolia. Terlukis indah buat kamu yang mau pilih lagu apa di putaran ini Bro 2 FM Jakarta, boleh kasih ke aku. WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Janji setia dari Tiara Andini. Waduh, makasih banget loh buat kamu yang setia dengerin Radio FM Jakarta dari pagi tadi. Masih bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar oke-nya sampai jam 12 malam nanti, teman Radio. Kalau di jam segini, Ivon masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau ikut request, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau saya halo sama Cika dari Surabaya yang pengen dengerin lagunya NPD, Sempurnanya Aku Dong Kak. Wah, yang lagi bikin konser keliling negara di Indonesia. Lucu sih ya, konsepnya emang melawak banget nih NPD. Kalau kamu pengen singalong juga sama lagunya NPD, siap-siap ya, karena sudah siap ada di playlist bakalan Ivon puterin. Terus ada juga dari Nisa di Cilandak yang mau request lagunya BTS. Yah, yang BTS udah diputerin, jadi gak bisa diputerin lagi, maaf ya. Terus ada juga dari Aca, pengen dengerin lagunya Budi Doremi dong, tolong. Oke, nanti Ivon bakalan puterin buat kamu. Hai Kak, good morning. Aku mau request lagu Rockstar dari Lisa atau Like Jenny dong. Thanks Kak, siap. Nanti Ivon bakalan puterin. Tapi sebelum itu, kita singalong dulu sama NPD, Sempurnanya Aku.
1: Oke, ditanya.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu, bisa ikut request. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau lanjut sahala ya teman berdua, biar lagunya bisa keputar semua nih, karena tinggal 30 menitan lagi kurang lebih. Ada Brian yang pengen dengerin lagunya Hi-Fi, Pelangi, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Gina yang pengen dengerin lagunya Dere, Berisik, sudah siap juga ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari GK di Mari, di Mari ada GK nih kak, Lari Haha, maksudnya apa sih? Merequest lagu Last Child yang Duka katanya. Oke, ditungguin aja ya. Buat kamu yang masih pengen kita request juga, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu yang baru banget kamu dengerin Last Child Duka, teman Pro 2. Ini gue ikut berduka sih ketika kemarin tuh lagi rame di sosial media gitu ya, melihat para satwa, para hewan yang ada di kebun binatang Surabaya tuh emang terlihat kurus-kurus gitu ya. Yang bikin publik makin geram itu karena adanya dugaan korupsi yang berdampak di pakan satwa, sampai beberapa hewan ini mengalami penurunan kondisi tubuh. Aduh, semoga gak ada lagi nih yang kayak gini-gini ya teman Pro 2. Karena kemarin rame di media sosial, katanya diduga anggaran operasionalnya tetap dicairkan, tapi ternyata dibuat pengeluaran dan laporan fiktif. Waduh, jangan lagi deh ada kayak begini, sedih ngelihatnya deh. Ya udah, kita lanjut lagi ya buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Ada dari Jeremy di Tangerang Kota yang mau request lagu dong kak, Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari mana ya, tadi kayaknya udah deh. Oh ini, nah dia di Pondok Gede, Rollerblade Nona, udah diputerin. Lagu ini buat Nahda, terima kasih Kak Ivan. Oke, terus ada juga dari Zidan di Bekasi, lagu Rahasia Hati dari Niji dong Kak, nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga dari L yang mau request lagunya Dewa 19 Aku Milikmu. Oke, nanti gue cariin ya. Sekarang singlongnya sama Juicy Lucy, Lampu Kuning dulu.

Kalau belum jodoh bisa apa? Bisa berdoa, barangkali ditemukan gitu ya. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 sama Pro 2. Tapi aku mau kasih tahu kalau Pro 2 hitlistnya udahan. Buat kamu yang hari ini lagunya belum diputerin, besok kita seru-seruan bareng lagi ya. Dari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu apapun yang kamu mau di Pro 2 FM Jakarta. Asalkan lagunya ada aja di kita, baru kita puterin ya. Sekali lagi thank you teman Pro 2. Kita lanjut sampai jam 3 di Santai Siang. Banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan nemenin kamu di hari Kamis ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga, udah di jam 12 siang aja. Kita buka sama UMKM Connect, teman Pro 2. Nanti gue bakalan ngobrol sama owner. Dari mana ya? Dari Tata Nata Studio. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol. Pokoknya pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Di UMKM Connect kali ini, Yvonne kedatangan gak tuh? Tapi kedatangannya via Zoom aja ya, teman Bro 2. Gak bisa hadir ke studio sayangnya, tapi gak apa-apa. Karena kita bakalan cari tahu nih bagaimana proses awalnya membuat bisnis ini, karena belum pernah ada kayaknya yang bisnisnya serupa datang ke Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ada Ilham Mahendranata, founder dari Tata Nata Studio. Halo.
1: Halo Kak, halo teman-teman.
0: Halo Ham, BTW kenapa kita kayak janjian warna bajunya sih? Udah stripe, garis-garisnya hitam putih pula ya. Tapi gak apa-apa. Ilham gimana Ham? Tata Nata Studionya udah berapa tahun sih?
1: Untuk Tata Nata Studio udah jalan 2 tahun sih Kak.
0: Jalan 2 tahun ya. Jadi jalan 2 tahun ini berarti dimulai di tahun 2024.
1: Betul Kak.
0: Awal mula ceritanya gimana Ham?
1: Untuk awal mulanya tuh aku memang dari orang tua tuh emang basicnya dari konveksi sama pengadaan barang dan jasa Kak.
0: Oh oke okay.
1: Aku dapet telah untuk masukin, karena aku dulu rajin komunitas ya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Untuk nyari vendor yang komunikatif, transparansi gitu, mm-hmm, tuh susah Kak.
0: Oh oke, okay. Ada kendala ya. Mm-hmm. Lalu?
1: Jadi aku pengen menciptakan kayak vendor tuh yang pertama komunikatif, mm-hmm, transparansi. Jadi setiap progresnya bakal kita selalu kabari gitu Kak.
0: Oh oke, okay. Jadi dari pengalaman gak pernah dapat vendor yang enak gitu ya?
1: Iya betul Kak.
0: Yang kamu mau, kadang kita yang ngejar-ngejar gitu ya.
1: Kayak sebenarnya kayak deadline-nya udah ada,
0: terus molor gitu.
1: Deadline,
0: oh, terus okay.
1: Sama kualitasnya sama sampelnya tuh
0: beda. Ih nyebelin banget sih kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman Bro 2 memikir ini Tata Nata Studio adalah studio foto gitu ya, ini salah banget ya. Karena kan sekarang banyak banget bisnis-bisnis foto studio yang lucu-lucu ya, kayak studio yeah, box gitu. Nah ini beda nih, Tata Nata ini beda. Sebenarnya ini bisnis apa sih Ham?
1: Aku Tata Nata Studio tuh karena dari namanya Tata Nata, kayak tata artinya menata gitu Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah studio tuh buat, jadi aku gak fokus buat ke pihak garment aja Kak, mm-hmm, bukan ke konveksi doang, mm-hmm. Jadi untuk kebutuhan event ataupun kebutuhan acara kita selalu menyediakan Kak. Jadi kakaknya butuh panggung ataupun butuh baju ataupun rompi buat nanti event, kita bisa menyediakan gitu Kak.
0: Oh oke, okay. All about event gitu ya,
1: ya.
0: Awal mula tuh kepikiran kayak gitu, berarti kamu masih kuliah atau emang udah lulus nih?
1: Aku masih kuliah Kak.
0: Masih kuliah? Waktu itu ya, masih kuliah dan sekarang udah lulus?
1: Belum Kak.
0: Oh masih
1: untuk
0: kuliah juga?
1: Masih suaktif juga Kak.
0: Gokil. Kenapa sih kepikiran buat, kan kuliah aja rumit gitu ya. Ini bikin tambah rumit hidup lagi untuk membuat bisnis. Waktu itu kepikirannya apa tuh di dalam pikiran kamu?
1: Kalau untuk itu karena aku sebenarnya pengen nerusin aja sih Kak, punya orang tua, terus juga pengen udah kita nyoba sendiri, aku gak mau butuh ke orang tua terus, jadi buat bisa menghasilkan uang di masa muda sih Kak, buat pengalaman juga.
0: Oke, okay. Pengalaman juga, dimana orang-orang belum start, lo udah start duluan ya.
1: Ya betul.
0: Nyolong start. Tapi waktu pas lo bikin Tata Nata Studio ini kayak butuh modal gak sih di awal? Kan secara lo belum berpenghasilan ya, masih kuliah gitu. Itu ngumpulin dari uang jajan atau minta ke orang tua modalin dong gitu?
1: Kalau untuk modal aku memang sebelumnya kayak bakat aku memang di jualan sih Kak. Sales jadinya. Jadi dari sejak SMA tuh udah nyoba beberapa bisnis dan masih sampai sekarang pun masih jalan bisnis-bisnis yang lain.
0: Gokil. Jadi dari SMA.
1: Iya Kak.
0: Jualan apa waktu itu SMA?
1: Aku SMA jual beli motor Kak.
0: Wow. Kaget gue beli beneran SMA. Deh. Jual beli motor. Berawalnya gimana ceritanya, kok bisa?
1: Aku sebenarnya emang kan nyampe sekarang kuliah pun di teknik mesin ya kak.
0: Oh sekarang ngambil jurusan teknik mesin.
1: Ya betul kak.
0: Oke, dulu SMK ini juga otomotif juga.
1: Aku SMA IPA kak.
0: Oh SMA IPA. Lalu
1: SMA IPA karena emang ketertarikannya di dalam dunia otomotif. Berawal dari dunia otomotif, jadi aku sempat jual beli spare part, terus ke jual beli motor. Terus saat masuk komunitas dapat celah, komunitasnya butuh kayak aparel buat baju.
0: Oh nah, akhirnya masuklah itu ya.
1: Iya masuk lah.
0: Tata Nata gitu. Studionya, tapi berawal justru malah dari otomotif dulu ya.
1: Iya betul.
0: Dimulai dari jual-jual dulu. Spare part, terus akhirnya jual motor.
1: Iya kak.
0: Oh tapi bukan motor orang tua kan yang dijual?
1: Belum laku malah.
0: Agak serem sih tiba-tiba motor orang tua dijual. Duitnya dipakai buat jajan atau jalan-jalan ya. Terus-terus waktu itu inget gak sih waktu pas jualan spare part, terus kayak lo jualan Vespa, akhirnya lo tambah seneng banget sama yang namanya dunia jualan karena memang hasilnya sebesar itu kah? Atau memang lo suka nih buat nawarin sesuatu ke orang yang aduh nih orang harus tahu nih ada jualan ini nih gitu?
1: Pertama ya bener kak, hasilnya oke, lebih menarik. Dan kedua gue punya kata-kata tuh kayak hobi yang dibayar itu enak kak.
0: Hobi yang dibayar itu enak, bener lagi.
1: Hobi yang dibayar enak.
0: Jadi apa ngejalanin sesuai passion, kitanya juga nggak ini ya, nggak berasa kayak kerja gitu kan?
1: Betul kak. Jadi okay. Kayak kita capek tapi kita happy kak.
0: Waktu itu inget nggak sih nominal yang lo dapet yang benar-benar berasa wow, gede banget nih waktu SMA. Lo dapet berapa?
1: Waktu SMA itu sekitaran 10-20 sih ya.
0: 10-20 juta anak SMA udah ya, megang, keren sih. Terus akhirnya buka Tata Nata Studio ini di tahun 2024 gitu ya. Dimana waktu itu lo masuk ke komunitas otomotif berarti ya?
1: Iya motor kak.
0: Komunitas motor, terus akhirnya kayak lo jual Vespa.
1: Iya.
0: Waktu itu lagi ada acara atau gimana?
1: Itu cuma kayak buat nandain kalau kita tuh komunitas. Jadi kayak penandanya tuh kita pakai vestnya itu kak.
0: Kayak seragamnya gitu ya?
1: Iya betul kak.
0: Nah terus cara lo approach itu ke teman-teman lo gimana?
1: Karena emang dari kecil suka ngikut bokap. Buat kayak ke konveksi, ke garment. Jadi tahu beberapa bahan, materialnya kak. Saat mau bikin, udah sini sama gue aja.
0: Oh bikinnya. Sama gue aja, oke masuk. tapi gitu. Waktu itu dicuanin kan, nggak yang nih gue punya punya link di sini aja bikin gitu, harganya murah enggak kan? Tapi lo cuanin kan? Enggak.
1: Iya,
0: emang udah bisnis ya, ih keren banget otaknya otak bisnis ya. Nanti kita bakalan tanya lagi kira-kira ada produk apa aja sih yang dijual di Tata Nata Studio. Kalau misalkan kita lagi butuh sesuatu, pengen bikin event gitu ya, itu biasanya konsultasi atau kayak ya udah tinggal pesan aja apa yang lo mau di Tata Nata Studio tuh ada. Nanti kita bakalan bahas ya kira-kira produk apa aja. Kita break dulu Ilham, kita dengerin lagu dulu buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama Yvonne, masih sama Ilham, founder dari Tatanata Studio. Halo Ham.
1: Halo Kakak.
0: Ham, jadi produk yang lo jual apa aja nih Ham?
1: Untuk produk yang aku jual tuh ada di pertama tuh custom baju Kak ya. Custom baju, custom lanyard, sama custom jaket angkatan sih Kak.
0: Oh oke. Jadi itu beberapa, ada berapa produk berarti kalau semuanya dihitung?
1: Sebenarnya tuh kalau masalah produk tuh aku palu gak ada Kak.
0: Oh oke. Apa yang lo mau ada. Jadi sebenarnya mau custom apapun ada gitu ya?
1: Ada Kak.
0: Karena vendornya berarti bisa menyediakan semuanya ya?
1: Betul Kak.
0: Oke. Yang paling banyak biasanya dipesan apa sih?
1: Untuk yang pertama tuh ada di, kalau misal di kampus tuh PDH Kak, kayak pakaian dinas harian. Yang kedua ada di lanyard, yang ketiga di jaket angkatan Kak.
0: Jaket angkatan. Terus kalau misalkan pesen biasanya ada minimum quantity nggak?
1: Untuk minimum quantity-nya sebenarnya ada di 2 lusin Kak.
0: Oh minimal harus 2 lusin, jadi kalau misalkan cuma satuan lo nggak terima ya?
1: Bisa sih Kak, tapi mungkin harganya akan beda dengan yang
0: Harganya lebih mahal.
1: Lebih mahal Kak.
0: Contoh deh, lanyard kalau misalkan beli 2 lusin harganya berapa? Terus kalau misalkan beli satuan harganya berapa?
1: Untuk di 2 lusinnya lanyard plus ID card sama plus case-nya tuh aku ngehargain biasanya untuk anak kampus 11.000 sampai 13.000 Kak.
0: Serius, murah banget.
1: Tergantung kuantitinya Kak.
0: Oh oke, okay. Tapi itu maksudnya udah sama talinya kan?
1: Udah Kak.
0: Udah lanyardnya, terus udah ada case-nya juga gitu ya. Jadi kayak cuma tinggal masukin ID card aja gitu kan?
1: Iya betul Kak.
0: Harganya 11.000 minimal 2 lusin.
1: 2 lusin Kak.
0: Nah terus kalau misalkan beli satuan gimana?
1: Kalau satuan aku bisa ngehargainnya mungkin lebih 2 kali lipat ya Kak, 22.000.
0: 22.000. Oh oke, okay. Tapi kalau misalkan dari bahan, ada pilihan bahannya nggak sih?
1: Kalau untuk lanyard kita langsung pakai yang ke premium aja sih Kak.
0: Premium lo jual harga 11.000?
1: Iya Kak.
0: Oh oke, okay. Gue jadi pengen bikin deh. Jadi apa namanya, harganya 11.000 untuk lanyard yang premium. Yang pasti kalau misalkan dipakai setiap hari bisa awet berapa tahun tuh?
1: Untuk biasanya pemakaian tuh dari durability-nya 1 tahun Kak sampai 2 tahun.
0: 1 sampai 2 tahun. Oh, oke. Okay. Keren, dari masuk sampai mau lulus. Terus yang paling laris manis dari beberapa produk yang udah lo jual, apa sih?
1: Untuk yang paling laris manis tuh biasanya tetap di jaket angkatan kampus sih Kak.
0: Oh, jaket angkatan. Jaket angkatan tuh kalau bisa dibayangkan jaketnya tuh kayak gimana? Kayak semacam parka atau boleh. Nanti kalau misalkan teman Pro 2 ini kan sekarang lagi dengerin ya. Kalau misalkan lo pengen ngelihat, nanti bisa lihat di media sosial kita ya. Nanti kita update. Jadi jaketnya berbahan apa tuh?
1: Dia pakai menggunakan American Drill Kak.
0: Lalu?
1: Jadi biasanya itu nama ini karena custom.
0: Tapi buat... ini bisa dibilang jaketnya kayak model parka ya? Iya nggak sih? Safari ya?
1: Ya betul Kak.
0: Safari atau parka sih kalau kayak gitu?
1: Ini maksudnya ke parka Kak.
0: Parka ya, maksudnya parka. Oke. Okay. Ya. Ini yang custom berarti ya?
1: Ini yang custom Kak.
0: Yang custom berarti untuk semuanya bordir ya?
1: Kalau untuk pakaian dinas harian tuh kita biasa pakai bordir sih Kak.
0: Oh oke. Okay. Yang tadi contohnya lo liatin itu di harga berapa jualnya?
1: Itu di range harganya 130.000 Kak.
0: 130.000. Minimal 2 lusin.
1: 2 lusin Kak.
0: Tapi kalau misalkan kayak Kak, gue kuantitinya mau pesen 5 doang nih. Ini masuknya ke satu kayak satuan aja atau gimana nih?
1: Masuknya ke satuan sih Kak kalau misalnya untuk 5 piece doang deh.
0: Pokoknya kalau misalkan hitungan grosiran minimal di lo tuh pesennya 2 lusin gitu semuanya ya.
1: Betul Kak.
0: Yang tadi harganya 130. Tapi kalau misalkan mau beli satuan nih, harganya berapa di Tatanata Studio?
1: Untuk satuannya bisa di harga 150 Kak.
0: Beda 20.000 doang ya. Tapi worth it sih. Untuk lihat bahannya kayaknya oke gitu. Untuk warna berarti bisa custom juga ya.
1: Untuk warna kita ada buku warnanya sih Kak. Jadi warnanya bisa pilih warna sesuka kakak.
0: Oh oke, okay. Jadi bisa custom pokoknya semuanya ya. Terus untuk contoh nih kan sekarang banyak banget coffee shop yang pakai apron gitu ya, apron. Terus pakai vest juga, itu lo menerima juga nggak sih?
1: Nerima dong kak.
0: Nerima.
1: Vest, apron kita nerima terus kok.
0: Harganya berapa lo jual?
1: Kalau untuk apron kita ngejual tuh harga 80.000, kalau vest di harga 90.000 kak.
0: Oh oke, okay. Kalau vest di 90.000 dan itu dapat bordiran juga ya?
1: Iya kak.
0: Minimal di 2 lusin pokoknya. Kalau kurang dari itu biasanya pertambahan nilainya ada fixnya nggak?
1: Ada kak, untuk misalnya di bordiran, penambahan di bordiran, kita kenain tambahan charge-nya tuh di harga 10.000, tapi kalau untuk sablon di harga 5.000 kak.
0: Oh oke, okay. Terus gue pengen tahu dong proyek-proyek yang udah lo bikin di Tata Nata Studio apa aja sih?
1: Kalau untuk proyek yang aku bikin tuh pertama ada di buat himanya anak UI kak, terus anak UPN.
0: Itu bikin apa tuh?
1: Kalau di anak UPN tuh sampai sekarang pun masih bikin jaket angkatan sama aku kak, lagi progres.
0: Oh jaket angkatan, ini karena lo kuliah di sana juga atau gimana nih? Cara marketingnya gimana?
1: Karena emang dari aku awal masuk udah megang jaketku, sekarang jalan ke tahun kedua masih kasihnya ke aku lagi.
0: Wih gitu. Keren banget. Kalau kayak gitu ikutan pitchingnya gimana sih?
1: Biasanya aku ketemu pitching untuk diskusi harga, bahan, warnanya kak. Jadi nanti biar kita mengacunya kepada SPK kak.
0: Tender proyeknya gimana? Maksudnya bisa lo kepilih lagi setiap tahunnya gitu?
1: Aku selalu ngasih harga yang terbaik, tapi tetap gak lupa dengan kualitasnya sih kak.
0: Okay. Jalurnya lewat mana?
1: Biasanya kalau misalnya untuk organisasi
0: anak BEM
1: itu bagian logistik kak.
0: Oh oke, okay. Karena punya link di sana teman atau gimana nih?
1: Biasanya teman ke teman sih kak.
0: Oh karena mungkin dia happy juga gitu ya, puas dengan kualitas apa yang dibeli di Tata Nata Studio ini. Akhirnya dari mulut ke mulut ngerekomendasiin gitu ya.
1: Betul kak.
0: Oh, oke, okay. Tiap bulan ada terus nggak sih pesanan untuk Tata Nata Studio?
1: Alhamdulillah untuk tiap bulan ada sih kak.
0: Wih pasti keren.
1: Proyeknya ada.
0: Waktu itu ingat nggak pertama kali modal di Tata Nata Studio berapa?
1: Ingat kak.
0: Berapa?
1: Di harga 10 juta.
0: Di harga 10 juta. Waktu itu buat apa aja kok banyak banget?
1: 10 juta tuh aku ngambil lanyard sama di jaket kak.
0: Di lanyard sama jaket, itu untuk modalnya ya. Berarti maksudnya kayak lo produksiin dulu, baru pakai duit lo, baru nanti dijual ke orang gitu ya?
1: Betul kak.
0: Dibeli, oh oke, okay. Seperti itu. Terus untuk tiap bulannya boleh gak sih tahu omsetnya berapa di Tata Nata Studio?
1: Kalau untuk omset, kita kan gak pasti ya karena kerjanya proyek. Tapi kalau untuk bersihnya ya sekitar 3-6 juta ada sih.
0: Itu untuk bersih 3-6 juta, lumayan lah ya buat anak kuliahan yang ngejalanin bisnis sambil pusing mikirin tugas-tugas. Keren banget sih. Terus kalau di bulan ini lagi ngerjain proyek apa nih?
1: Aku lagi ngerjain untuk kampus sih kak.
0: Oh untuk kampus yang tadi ya. Oke, berarti sasarannya memang anak-anak kampus yang pada mau bikin kembaran barengan gitu ya. Nanti kita bakalan tanya lagi kira-kira big dreamnya di Tata Nata Studio apa aja. Terus selama kurang lebih 2 tahun ini sudah ada tim kah yang bantuin? Nanti kita bakalan tanya lagi, tapi kita break dulu sebentar ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu UMKM Connect barengan sama founder dari Tata Nata Studio. Ham, jadi udah 2 tahun di Tata Nata Studio, udah ada berapa tim nih?
1: Untuk tim aku tuh ada 2 tim sih Kak, satu di bagian marketing, satu di admin Kak.
0: Oh, di bagian marketing ada juga ya?
1: Ada.
0: Sistemnya semuanya part-time atau full-time nih?
1: Full-time sih Kak, tapi untuk gajiannya per project sih Kak, kita bagi hasil gitu.
0: Oh, bagi hasil, oke. Okay. Dari 2 orang ini memang lo ngerekrut semuanya benar-benar gak tahu atau kayak temen yang akhirnya diajak ikut yuk bareng sama gue di Tata Nata gitu?
1: Untuk ngerekrutnya aku temen sih Kak, karena dia punya potensi yang mendukung, makanya aku jadikan dia tim sih Kak.
0: Oke, karena ngelihat ya potensinya oke nih buat dijadiin marketing, temennya banyak bisa ngejualin Tata Nata gitu ya. Tadi bagiannya apa? Marketing satu, satunya lagi?
1: Admin Kak.
0: Oh, satunya admin. Kalau admin ini berarti yang ngehandle semua perorderan gitu ya?
1: Betul Kak.
0: Oke, kalau kamu bagian udah tinggal transfer duit aja ya. Terus pengen tahu dong Tata Nata Studio punya apa ya? Mungkin project dalam waktu dekat atau project dalam jangka panjang yang mungkin bisa di-spill nih ke teman Pro 2.
1: Kalau untuk project jangka panjangnya aku masih tetap di jaket angkatan kampus sih Kak, karena itu memang setiap tahunnya ada Kak.
0: Nah, mungkin ada teman Pro 2 yang baru tahu nih Tata Nata Studio. Yang bisa lo unggulin deh. Jaket angkatan kan sekarang banyak banget yang jualan juga gitu ya. Mungkin yang bisa lo unggulin kayak lo harus beli di gue nih karena beda. Bedanya apa? Coba.
1: Pertama, aku selalu terbuka untuk diskusi, Kak. Juga komunikatifnya tuh dari pelayanan komunikatif serta transparansi setiap progresnya pasti aku kasih tahu temennya Kak. Jadi untuk kalian yang pada mau pesan itu selalu terbuka sih Kak.
0: Widih, untuk harga juga bisa didiskusiin ya?
1: Bisa Kak, cinta
0: makin,
1: ya.
0: Makin banyak yang beli makin murah gak sih? Maksudnya orderannya makin banyak tuh makin murah bisa gak?
1: Bisa lah, karena semakin banyak ya kuantiti, harganya juga semakin ke bawah sih Kak.
0: Nah, bisa tuh teman Pro 2 buat kamu mungkin pengen jadi reseller juga boleh ya. Bisa ya. Tapi bisa. Sekarang udah ada ini belum sih? Udah ada reseller belum?
1: Kalau untuk reseller sih belum ada Kak, tapi teman ke teman tuh pasti selalu ngasih kayak ya ini masukin barang nih nanti ada komisinya
0: gitu. Oh, oke. Jadi ada cincai-cincainya juga ya. Bisa dapat komisi. Enak juga nih teman Pro 2 buat kamu yang mungkin masih sekolah, masih kuliah juga sama kayak Ilham, bisa nih apa namanya join di Tata Nata Studio buat jadi resellernya. Nanti ada harga khusus ya, Ham ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, big dream dari Ilham nih Ham. Yang terakhir, pengennya Tata Nata Studio seperti apa ke depannya?
1: Big dream dari apa tuh? Aku ingin Tata Nata Studio tuh menjadi perusahaan merchandise dan yang dipercaya oleh organisasi komunitas.

0: studio kak.
1: Tatanata titik studio. Oke, bisa langsung ke situ karena ada link tree-nya di bio Instagramnya. Bisa langsung tanya-tanya, nanti ada admin yang bakalan ngebales ya Ham ya.
0: Betul kak.
1: Oke, Ilham terima kasih banyak sharingnya. Semoga makin keren usahanya. Terus lulus tepat waktu juga. Karena lumayan agak berat ya menjalani dua peran sekaligus. Pokoknya terima kasih sekali lagi, sukses semuanya. Salam buat tim juga. Bye-bye Ham.
0: Bye-bye kak.
1: Oke, itu dia UMKM Connect barengan sama Tatanata Studio. Kalau misalkan kamu pengen bikin sesuatu gitu ya, boleh tuh cek-cek di Instagramnya tatanata.studio, teman Pro 2. Ivan masih lanjut temenin kamu sampai jam 3 nanti, so stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Dari Lala Huta, Radar, lagu yang ngebuka di putaran keempat barengan sama Yvonne Nature Median. Udah di jam 1 siang aja, teman bro 2, panas banget di luar sana ternyata ya. Padahal dari tadi gue di studio berasa kedinginan banget nih. Pas keluar tadi ke toilet kayak wow, mentereng sekali mataharinya. Semangat buat kamu yang jam-jam segini baru banget keluar rumah, baru banget pengen beraktivitas gitu ya. Sambil iPhone temenin yuk sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta. Salah satunya Naura Ayu, Pemilik Rindu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. 30 Juli 2026. Waduh, ternyata hari ini tuh hari persahabatan internasional. Diperingati setiap tahunnya, teman Pro 2. Jadi ini tuh kayak bentuk pengakuan aja sih pentingnya persahabatan gitu ya, buat numbuhin perdamaian, saling pengertian, solidaritas di berbagai budaya serta komunitas. Jadi peringatan tahunan yang memang diproklamasikan oleh PBB ini negasin kalau persahabatan yang bermakna ini tuh bisa ngebantu membangun dunia yang lebih terhubung dan penuh kepedulian. Jadi gimana nih, hari ini sudah mengucapkan selamat hari persahabatan belum sama sahabat kamu? I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Waduh. Karena kemarin Timnas Indonesia itu menang, teman Pro 2 ya. Jadi lagi rame banget nih. Sedihnya nih, beteknya gitu ya. Ada media Vietnam yang menuding perubahan jadwal AFC menguntungkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Katanya perubahan jadwal nih bikin laga kualifikasi dari ACL Elite antara Persib Bandung dan Manila Tiger ditunda hingga 31 Agustus. Penundaan ini dinilai menguntungkan karena para pemain Persib yang dipanggil ke Timnas Indonesia bisa tetap memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026 tanpa bentrok dengan jadwal klubnya dan sebaliknya. Jadi media Vietnam juga bilang gitu ya, Vietnam nih disebut akan kehilangan beberapa pemain karena harus menjalani kualifikasi ACL Elite ini. Ya, semoga apa yang dituduhkan tidak benar ya, teman Pro 2. Tapi yang pasti dukung banget nih Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Yeah, I can

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman berdua. Buat kamu yang lagi happy banget karena habis diomelin. Wah, ada ya ternyata orang yang happy karena diomelin, teman berdua. Ini ada sebuah studi di tahun 2024 by Relationship Insight Asia Founded. 78% katanya pria itu justru senang pas diomelin pasangannya, dianggap jadi bentuk perhatian. Terus banyak banget tuh yang komen-komen, aduh katanya gitu kan, semoga pacar gue gak baca katanya. Jadi gimana teman berdua, kamu tipe yang seneng gak kalau diomelin?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masuk di jam terakhir, jam kelima Ivon, nemenin kamu. Nanti bakalan ada lagu-lagu enak satu jam ke depan. Kita buka dulu sama Ray Putra dan Marion Jola. Jangan!

Halo, masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Bro 2. Gimana? Lo udah nonton film Dodisi ini berapa kali? Karena ada orang yang suka banget nontonnya berkali-kali gitu ya. Ini baru 10 hari sejak tayang perdana, Dodisi ini meraup pendapatan lebih dari $650. 650 juta maksudnya ya. Jadi kalau misalnya dirupiahkan senilai 10,6 triliun rupiah, teman Bro 2, di box office global. Angka ini akhirnya ngebuat film tercatat gitu ya, jadi salah satu performa terbaik dalam karir Nolan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu film terbesar tahun ini. Widih. Padahal nih anggaran produksinya itu sekitar $250 juta. Jadi masih untungnya banyak banget ya. Jadi kalau misalkan lo belum tahu ceritanya seperti apa, pengen banget nonton, silakan ditonton karena di beberapa bioskop masih ada nih, teman Pro 2.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta atau dari tadi masih ditemani barengan sama Yvonne ya. Udah tahu dong kalau misalnya kamu para ARMY yang lagi ramai banget nih, BTS memutuskan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Lewat updatean serentak di akun Instagramnya masing-masing gitu ya, mereka tuh bilang alasan dibalik keputusan ini tuh melalui satu pesan yang sama, yaitu musik seharusnya didengar dan diapresiasi apa adanya, bukan dinilai berdasarkan wilayah atau bahasa. Keputusan ini langsung jadi sorotan karena memang selama ini BTS dikenal sebagai salah satu grup yang konsisten ngedorong supaya musik tuh bisa dapat pengakuan tanpa memandang asal negara maupun bahasanya gitu ya. Walaupun memilih tidak mengikuti proses submit tahun ini, mereka udah menyampaikan rasa terima kasih kepada para ARMY yang sudah mendukung perjalanan mereka. Waduh, terus para ARMY-nya juga pada sepakat lagi, pada ngedukung, benar-benar kayak loyal banget sama BTS-nya. Seru ya kalau ngeliat kayak gini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau kamu suka banget sama film animasi, setelah mencetak sejarah sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, film Jumbo ini dipastikan bakalan berlanjut ke sequelnya. Kepastian ini disampaikan langsung sama pendiri PH-nya sekaligus produser Angga Sasongko gitu ya, dalam wawancara eksklusif bersama Variety Show. Jadi Angga nih bilang kalau sequel Jumbo tuh lagi memasuki tahap pengembangan sebagai bagian dari animasi Visinema gitu ya, sampai 2030. Jadi katanya people lainnya ini mencakup sequel Nusa juga dan film animasi superhero action komedi yang dijadwalkan rilis di tahun 2028. Nungguinnya 2 tahun ya kalau dari sekarang, teman Pro 2. Kita doakan deh semoga lancar, semoga tepat waktu gitu ya. Jadi kita nungguinnya juga enggak lama-lama.

Eklat, masih bakalan banyak banget lagu-lagu enak sampai nanti malam. Tapi Ivone udahan nemenin kamu teman Pro 2. Di hari persahabatannya udahan dulu ya. Kita ketemu lagi besok di jam 10 sampai jam 3 teman Pro 2. Happy banget gue kalau udah ketemu hari Jumat. Kayaknya berasanya udah pengen cepet-cepet menikmati libur, rebahan aja di kamar atau kayak ke mall gitu. Olahraga, widih, olahraga banget sekarang. Ya udah, Ivone Culpedia pamit. Thank you and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome.

Tiga tim e-sports yakni EVOS, El Tantrum, dan Visuals e-sports akan memperebutkan gelar juara CODM Major Series 2026 dalam babak Grand Finals yang akan digelar di Mall Taman Anggrek Jakarta Minggu 2 Agustus 2026. Selain mengejar trofi juara, ketiga tim juga akan bersaing untuk mendapat dua tiket mewakili Indonesia pada CODM World Championship Garena Qualifier sebagai bagian dari perjalanan menuju ajang CODM World Championship 2026. Dari dunia hiburan, Kim Soon Ho dan Go Yeon Jong terkonfirmasi akan menghadiri ajang Asia Artist Award 2026. Dua pemain drama Can This Love Be Translated ini belakangan memang menjadi perbincangan karena relasi yang berhasil dibangun keduanya. Adapun acara itu akan dipandu oleh Ji Chang Wook dan Jang Won Yong pada 5 dan 6 Desember di Stadion Nasional Kaohsiung, Taiwan. Ajang penghargaan tersebut merupakan gelaran penghargaan bergengsi Korea Selatan yang menjadi langkah memberikan apresiasi pada pelaku industri hiburan terutama pada bidang musik, televisi, dan film. Info Pro 2. Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS berhasil meraih Exemplary Orchestra Award. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi dalam ajang International Youth Orchestra Art Week and the 15th Songqing Ling International Exchange Camp yang berlangsung pada 18 hingga 23 Juli di Beijing, Tiongkok. Di bawah pimpinan Music Director sekaligus Resident Conductor Dr. Natania Karina, TRAS berhasil memukau ratusan penonton saat tampil dalam closing ceremony festival tersebut yang digelar di Gedung Pertunjukan Mega National Center for the Performing Arts di Beijing, Tiongkok. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: Desi Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini di hari Kamis ya. Akhir Betul. Bulan, belum sih, masih sehari lagi. 30 Juli 2026 barengan sama Fajar sama Desi di sore ceria.
1: Betul sekali, menuju juga banyak banget event di akhir Juli menuju ke awal Agustus.
2: Kalau weekend, oh Jumat ya startnya ya biasanya. Besok. Iya benar, akhir Juli.
1: Betul. Terus sampai tanggal 2 tuh event banyak banget di mana-mana tuh gue lihat ya.
2: Pas banget
1: ada
2: ya.
1: Ada event otomotif tadi gue baru lihat. Ada event apa namanya? Bazar
2: beauty.
1: Iya, lokal-lokalan tuh banyak banget di Blok M gitu. Di Monas juga nanti ada event juga, event berdoa.
2: Tapi
1: gitu.
2: Gue seneng banget karena banyak brand-brand lokal yang akhirnya dilirik nih sama anak-anak warganya, sekarang betul. Gitu. Cuman ya tetap kita harus pinter-pinter milih ya. Maksudnya mana yang benar-benar lagi kita butuhin, yang emang mesti banget kita beli karena emang betul. Jadi prioritas. Mana juga yang kayaknya cuman ih lucu nih padahal di rumah stoknya masih banyak gitu.
1: Mana juga yang diskonnya gede.
2: Iya. Kalau gue alasannya biasanya gitu, ih mumpung diskonnya gede buat stok di rumah, padahal di rumah masih banyak banget. Mampus deh gue.
1: Sumpah kayak gue sekarang kan mau sebenarnya pengen beli parfum lagi ya. Gue kayak nyari banyak alternatif yang kayaknya yang wanginya sama, mana yang lebih murah ya gitu.
2: Iya lagi
1: kan sekarang banyak kan.
2: Makanya kan gue nanya lu kan, ini si dupnya ini ada gak? Terus kemarin gue sempet ngirim ke lu, ternyata sekarang tuh malah ada beberapa brand lokal yang punya racik-racik sendiri gitu loh.
1: Iya betul. Nah, dan ya biasanya kan? Mereka brand lokal tuh kayak dia punya brand ini, di bawahnya punya lagi anak-anak buah brandnya yang lebih murah.
2: Lebih murah gitu.
1: Kalau ada yang lebih murah ngapain beli yang mahal.
2: Iya. Tapi kalau lu punya duitnya gak apa-apa beli yang mahal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Salah.
1: Ih, kenapa sih mic gue?
2: Ya udah.
1: Ini kan enggak gue turun-turunin dari kemarin. Cek.
0: Ya.
1: Yang ini tuh yang naik-naik terus jar.
0: Ya lu ganti standingnya.
1: Ya udah nanti. Ini ada ini ya. Nyangkut.
0: Mohon maaf ya, soalnya kita penyiar mandiri ya.
1: Kita panggil orang teknik deh.
0: Iya. Orang tekniknya kabur mulu jam segini. Gak tahu tuh nganterin siapa. Lanjut.
1: Aduh. Fajar ya, bukan gue.
0: Iya. Aduh, tapi kan cuaca dari kemarin panas terus ya. Kemarin kita pernah sempat ngomong kalau bakal ada hari tanpa hujan panjang juga kan tuh. Jadi kayak emang jujur gue kangen banget sama hujan, teman berdua.
1: Lu tahu gak kalau lagi panas-panas gini, cara termudah untuk lo bisa mendapatkan hawa dingin atau ngadem, ngapain itu adalah ke minimarket.
0: Iya bisa.
1: Atau ke ATM.
0: Iya.
1: Jadi kayak adem nih gitu, enak banget, ya kan?
0: Iya, betul. Cuma tetap aja menurut gue ketika udah lo keluar dari tempat itu, panasnya ngetreng lagi. Lo tau gak kegiatan gue sekarang kalau pagi ngapain? Apa nyiram ya? Depan rumah.
1: Udah bapak-bapak. Nyiramnya pakai air got gak?
0: Enggak.
1: Pakai selang.
0: Itu
1: nyokap
0: gue. Gue buang air pokoknya gue.
1: Itu nyokap gue kalau lagi nyiram tanaman, biasanya gitu. Pagi sore.
0: Soalnya tuh, kan rumah gue tuh gue ngerasa anginnya kenceng ya. Jadi kayak debu masuk. Jadi kayak, gue mikir gue siram aja biar gak terlalu ini. Itu gue nyiram sebentar aja, itu langsung kering lagi.
1: Iya emang. Sumpah. Kata lu Bekasi lagi winter.
0: Kalau malam, jujur. Jujur, kemarin ada yang ngebahas nih, cuaca Bekasi kalau malam. Ada beritanya kok, gue juga kaget.
1: Emang Bekasi malam beda sama Jakarta.
0: Beda. Masih sih,
1: gue Jakarta ngerasanya malam malah lagi banyak nyamuk, tahu belakangan tuh. Banyak banget nyamuk. Enggak.
0: Ada infonya mana ya? Kemarin ya. Aduh di
1: mana?
0: Pokoknya penting ini kok, bagus kok ininya infonya. Pokoknya cuaca di daerah Bekasi dan sekitarnya tuh ini nih. Tuh, ada ini Januari, ding. Viral deh. Pokoknya ada lah, pokoknya. Jadi kalau malam itu cenderung dingin gitu.
1: Gua enggak tahu ya. Emang karena hawanya lagi panas banget, gua berasa sejak minggu lalu kayaknya. Itu tuh nyamuk lagi banyak banget di rumah. Jadi kayak mesti hati-hati banget ya, karena gue nih termasuk orang yang kalau misalnya digigit nyamuk bekasnya tuh lama banget hilangnya. Gitu. Bahkan kadang-kadang saking gatelnya gua garuk sampai luka.
0: Lu gigit gitu balik kan. Aja. Nemu lagi gak tuh nyamuknya?
1: Gue kadang-kadang kalau lagi nepok nyamuk tuh kayak suka kasihan. Kan dia tulang punggung keluarga ya. Nanti bagaimana nasib anak-anaknya gitu.
0: Iya. Jujur iya sih, gue jadi kayak udah mulai pakai semprotan nyamuk tuh.
1: Oh, gue pakai yang lotion.
0: Gue tuh yang ada yang pakai listrik. Ada yang gue semprotan yang sekali doang tuh.
1: Iya tahu. Yang nah, sekali doang kayak gak ngefek di gue.
0: Nah di gue ngefek tuh. Apalagi wangi yang sakura. Ngiklan banget. Ya Allah, itu enak banget sama wangi maca. Lu cobain
1: emang
0: deh.
1: Ada maca?
0: Ya. Nih, maca enggak cuma diminum doang nih semprotan nyamuk.
1: Astaga, semprotan nyamuk rasa maca. Enggak maksud gue nih maca benar-benar jadi tren yang apa ya, mewabah ya, enggak cuma minuman tapi sampai ke obat nyamuk ada rasa maca. Kayak buat apa pakai rasa maca?
0: Mana tuh ya?
1: Jadi rasanya ini banget ya, rumput banget dong.
0: Iya, agak green gitu. Top notes-nya green gitu. Kayak parfum. Aduh, tapi kalau di rumah teman Pro 2 gimana nih? Apakah juga merasakan yang sama? Yeah. Udah mulai panas, gerah. Kayak tadi Rizky bilang, justru dia malam cuma nyalain AC terus udah gak kuat, matiin. Cuma kalau siang gini kan AC kayak jadi 24 jam gak sih di rumah?
1: Yeah. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya, karena gak bagus juga ketika lo di rumah full seharian pakai AC, terus ketika lo keluar tuh panasnya yang panas banget gitu. Takutnya badan lo tuh
0: gak bisa adaptasi.
1: Jadi
0: kaget gitu kan.
1: Kaget,
0: yang tadinya kedingin ke panas, panas ke dingin. Iya, gitu. Panas dingin jadinya.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Samuel Cipta.
0: Yo,
1: Jagat Rasa ya? Iya kan?
0: Bukan, ya, bukan Jagat Aroma ya?
1: Bukan.
0: Itu acara itu
1: parfum.
0: Parfum kemarin.
1: Parfum beda.
0: Aduh,
1: ya.
0: Tadi kan kita sempat ngomongin panas ya. Apa namanya? Ruangan dingin kayak minimarket
1: ATM.
0: Atau kantor ATM itu kan emang jadi favorit ya buat ngademnya. Ini di Jepang.
1: Apa?
0: Ada lagi nih, kulkas apa? Khusus untuk manusia.
1: Wah, ini beneran
0: penemuan
1: banget sih kalau buat di Indonesia. Kan Indonesia kan panas.
0: Betul, juga. Jadi kayaknya gak cuma di Indonesia doang yang kayaknya lagi panasan. Di beberapa negara lainnya juga termasuk Jepang. Ini sampai di Jepang ini menyediakan kulkas khusus manusia karena suhu panas ekstrim yang ada di Jepang gitu. Jadi buat ngadem di kulkas ini masyarakat bisa melakukan atau masuk ke dalam kulkasnya itu selama 20 menit.
1: Wah.
0: Ya gitu.
1: Tapi kulkasnya jangan kamu bayangin kulkas yang ada minuman, ada
0: kolak,
1: ada frozen food gitu. Enggak, jadi kayak cuman
0: betul.
1: Satu lemari,
0: kayak lemari
1: baju gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi gak ada isinya
0: iya,
1: gitu.
0: Ada rodanya gitu. Mungkin bisa mobile atau apa. Jadi lu bisa duduk di dalam situ teman Pro 2.
1: Iya, selama 20 menit.
0: Iya,
1: 20 menit itu maksimal kali ya. Kalau 10 menit gua cuman kuat 10 menit deh enggak apa-apa gitu.
0: Lu kalau berjam-jam kayak ngungkep nantinya jadinya.
1: Tapi benar ya, maksudnya ini tuh inovasi yang bagus banget gitu. Karena kan tadi gue bilang, kita kalau lagi kepanasan kita pasti ngademnya ke minimarket atau ke ATM gitu kan. Nah mungkin kalau di sana dibikinlah satu ruangan yang kalau ke minimarket kan paling lu harus belanja ya kalau ini kan ruangan yang emang khusus lu buat ngadem gitu.
0: Betul, dan ternyata ini kulkasnya bisa dijual belikan juga teman Bro 2.
1: Oh.
0: Dan dibanderol seharga 1,5 juta yen sebelum
1: atau?
0: Pajak di rupiah nggak tahu nih berapa nih ya,
1: hitung deh sendiri ya.
0: Coba ya,
1: satu yen berapa rupiah sekarang?
0: Aduh, ada
1: satu setengah 1,5 juta yen berapa rupiah?
0: 165 juta.
1: Oh, ya mending gue beli AC aja sih tempel di rumah. Mahal banget, 165 juta dapat berapa AC tuh buat di rumah?
0: Iya benar.
1: Aduh, ya tapi nggak apa-apa, itu kan inovasi dan itu tadi kan ada rodanya kan.
0: Iya.
1: Siapa tahu bisa lu bawa kemana-mana gitu.
0: Iya, siapa tahu lu juga bisa buat pakai kulkas
1: apa?
0: Makanan kalau lu emang nggak ini kan. Apa namanya kalau kayak pakai.
1: Jadi lu di dalam bilik itu, di dalam ruangan itu lu bisa bawa minum juga.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Ya kan? Jadi lu ngadem tapi minum dingin juga. Nikmat deh pokoknya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, ya tapi jangan lama-lama ya, ini sekali lagi cuma 20 menit disarankannya gitu. Cuma kan kayak udah harga segitu dipakai cuma 20 menit ngapain kan? Lu terus, 165 juta dipakai sekali pakai 20 menit.
1: Lu sewain jar. Iya kan lumayan. Lu bawa nih ke tempat panas misalnya ke depan halte Monas gitu kan. Iya kan, lu taruh di situ kayak
0: ada tuh yang mau tuh ya.
1: Mau pasti.
0: Ini masalah kayak cuma mau satu orang, enggak enak gitu, bete.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Yang
1: kan
0: bisa dua tempat duduk gitu,
1: orang
0: jadi bisa ngobrol.
1: Orang sekarang banyak yang introvert tahu.
0: Oh, iya.
1: Pasti pada mau deh disewain gitu kan.
0: Gua ngebayangin gua di situ 20 menit duduk doang, gua bosan sumpah deh.
1: Ya kan lu bisa megang HP scroll TikTok.
0: Lah emang boleh. Tanya Trump gimana? Itu kan kulkas. Iya kan? Ngeri enggak sih?
1: Ya tapi kan setidaknya kalau buat HP gue yang cepet panas itu
0: ya itu cocok.
1: Cocok.
0: Jadi kulkas HP nantinya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kok mati?
0: Udah mau habis soalnya.
1: Oh, kaget gue. Enggak,
0: dia playlist langsung berubah gitu kan.
1: Tiba-tiba deg gitu lah. Kok tiba-tiba hilang?
0: Aduh. Tapi kita gak mau hilang ya teman Pro 2 ya. Kita pengen siaran justru sama teman Pro 2. Yang dimana kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini.
1: Sama siapa?
0: Sama anak yang berprestasi pastinya.
1: Oke, okay, baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pastinya di Sore Ceria Squad teman Pro 2 jam 4 sore. Barengan sama siapa ya?
0: Adalah pokoknya.
1: Soalnya hari ini kita ngobrolnya via Zoom.
0: Zoom ya, jadi beliau, cilah beliau.
1: Beliau gak tuh.
0: Berhalangan hadir ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Mana sih?
1: Kok gak ketemu sih namanya?
0: Ada.
1: Di grup yang mana sih?
0: Ada, ini nih.
1: Heh, grup yang mana?
0: Nih.
1: Tunggu.
0: Tuh
1: grup
0: dia
1: magang,
0: tuh.
1: Magang kan?
0: Iya, mana sih? Mana?
1: Gak ada tahu apa salah grup ya, grup magang yang satu lagi.
0: Iya.
1: Mana ya?
0: Ya
1: oh ini grup magang yang satu lagi, bener. Kita akan ngobrol sama Michelle Kezia. Dia adalah Asoka Young Changemaker 2025 dan juga founder dari Book Buddies.
0: Yes, betul banget. Buat teman Pro 2 juga yang pengen nanya-nanya sama Michelle ya, silakan bisa langsung ikutan lewat WhatsApp di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sudah masuk di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Michelle Kezia Tendrodua.
1: Yes, Michelle ini adalah founder dari Book Buddies dan juga pernah mendapatkan Asoka Young Changemaker di tahun 2025.
0: Yes, ya. Halo, selamat sore Michelle.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan sehat banget nih Kak, walaupun panas banget ya jujur hari ini.
0: Parah.
1: Michelle nih tinggalnya di mana? Jakarta?
2: Aku Jakarta pinggiran, nah itu Kak.
1: Di mana tuh Jakarta pinggiran?
0: Cibubur.
1: Cibubur.
0: Oh, iya.
1: Oke.
0: Dan kesibukannya lagi apa nih, Michelle? Kuliah, kerja?
2: Iya, sekarang aku lagi kuliah Kak, aku baru mau masuk semester 3.
0: Masih muda, baru hitungannya ya. Masih young banget ya.
1: Iya. Kuliah di mana? Ngambil jurusan apa?
2: Nah, saat ini aku lagi kuliah di Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun dan jurusanku di Ilmu Komputer, Kak.
0: Oh. Ilmu Komputer, menarik ya. Ya. Kalau lihat dari fotonya kayak bukan anak komputer gitu ya, kayak anak-anak di kafe gitu ya. Anak-anak seni gitu ya.
1: Anak-anak artsy.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Ternyata ngambil ilmu komputer. Kenapa nih Michelle ngambil jurusan itu?
2: Wah, ini ceritanya panjang ya Kak. Tapi tebak bener sih, aku dulu SMK dan aku SMK-nya di kafe.
0: Tuh kan, emang saya di kafe banget nih anak gitu kan.
1: Terus kenapa kuliahnya malah ngambil komputer, gak spesifik ke di kafe aja?
2: Nah berat nih Kak, jadi kan dulu pas kelas 12 kebetulan kan eligible tuh. Sebenarnya aku belum berniat kuliah di sini gitu Kak. Aku pengen kuliahnya ke luar negeri. Nah, jadinya pas lagi masa-masa kayak pilih kampus pas SNBP tuh, aku kayak nunda-nunda mulu nih Kak sampai H-1.
0: Oke.
2: Nah, tuh mau milih di kafe, aku lupa harus ada portofolionya.
1: Terus akhirnya
2: aku memilih jurusan yang ya udah yang paling aku bisa, karena kan emang di kafe depan laptop terus juga kan ya.
0: Enggak,
2: yang Jakarta aja, karena aku nggak mungkin keluar daerah juga.
0: Jadi
2: jurusannya ilmu komputer gitu.
1: Oke. Tapi ada sedikit rasa apa ya, kayak gemes gitu nggak sih, kayak nyesel dikit lah ya, atau ya udahlah nggak apa-apa toh masih kepake juga gitu kan, kok ilmu komputer kan nantinya akan bagus juga untuk jenjang karirnya gitu.
2: Aku nggak nyesel dikit sih Kak, nyesel banyak
1: sih, jujur. Justru nyesel banyak ya. Terus akhirnya gimana dong menyiasatinya waktu itu?
2: Jujur agak susah ya Kak, karena di ilmu komputer tuh sangat MIPA kebetulan di FMIPA. Jadi matkul-matkulnya tuh MTK semua. Dan aku pas SMA yang sama sekali gak belajar matematika tuh, kayak aduh gimana tolong gitu. Sampai anjlok banget tuh nilai. Cuman untungnya ya dengan usaha dan sedikit bantuan ChatGPT.
1: Iya. Akhirnya berjalan dengan lancar ya sejauh ini ya.
2: Ya begitu kan, lancar sih Kak, udah masuk semester 3 nih.
1: Oke. Tapi gue suka nih kayak Michelle gini, maksudnya dia mengakui bahwa dengan bantuan ChatGPT dia mempergunakan AI dengan bijak dan dia nggak bohong gitu. Maksudnya emang gue pakai ChatGPT, emang kenapa gitu Karena kan sekarang banyak anak-anak yang kayak enggak, gue nggak pakai AI kok, padahal pakai tapi nggak ngaku gitu ya kan.
0: Betul.
1: Jadi aman.
0: Oke. Terus berarti kalau keterlibatan sama si tadi tuh yang kita sempat sounding ya di awal acara, kalau kamu mendapatkan Asoka yang Challenge Maker 2025. Itu apa tuh? Mungkin ada yang belum familiar sama Asoka yang Challenge Maker ini, atau kamu mungkin mau ngejelasin sedikit dulu nih tentang si ajang itu.
2: Oke, Kak, boleh banget. Ini aku cosplay jadi brand ambassador Asoka dulu nih Kak.
1: Apa tuh sebenarnya?
2: Asoka itu sebenarnya non-profit organization Kak, yayasan gitulah ya. Jadi dia pertama kali di US dan ada cabang di Indonesia. Nah, mereka slogan itu adalah everyone a change maker. Jadi semua orang adalah pembuat perubahan gitu kan. Nah, jadi mereka punya satu program di mana setiap 2 tahun sekali Asoka bakalan nyari anak-anak muda umur dari 14 sampai 21 tahun yang inisiatif lah gitu Kak, punya organisasi, punya komunitas, yang berbuat dampak di sekitarnya. Mm-hmm. Nah terus adalah seleksinya panjang banget itu, mulai dari interview sampai presentasi panel, dan akhirnya kita dianugerahi Asuka Young Change Maker. Jadi sebenarnya di Asuka Young Change Maker tuh lebih ke koneksi aja sih kak. Jadi kita bisa dapat koneksi dengan seluruh koneksi Asuka lainnya, karena Asuka kan ada banyak juga, bukan cuma anak muda juga, ada juga Asuka Fellow yang orang-orang tua yang punya komunitas juga kak. Jadi Asuka Lancer Maker tuh lebih ke koneksinya itu sih kak. Jadi kita bisa mengembangkan komunitas dan inisiatif yang kita punya dengan bantuan Asuka ini kak, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Nah waktu itu berarti Michelle tahu informasinya dari mana?
2: Dari mana lagi kalau bukan dari FYP kak.
0: Lihat FYP siapa waktu itu?
1: Iya.
0: Ada teman kah atau
1: teman atau Asukanya sendiri yang tiba-tiba muncul gitu?
2: Dari FYP aku kak, kayak aku kan emang suka apa iseng ya kak, nyari-nyari apa kan gitu. Ketemulah itu tahun 2024 berarti ya, terus muncul aku daftar lah, karena kebetulan aku waktu itu juga baru bangun Book Buddies gitu.
1: Berarti sebenarnya urutannya bangun Book Buddies dulu, abis itu baru join ke Asuka ini gitu ya.
0: Oke. Terus berarti kalau yang terlibat di Asuka Young Change Maker itu ada siapa aja? Apakah kamu doang atau perwakilan kampus atau juga ada teman-teman yang akhirnya boleh ikutan juga gitu?
2: Dari Asuka Young Change Maker tuh dari seluruh Indonesia, banyak yang daftar kak, dari seluruh daerah. Nah, terus diseleksi kan. Abis itu setiap tahun kayaknya ada kurang lebih 10 Asuka Young Change Maker yang dipilih gitu kak.
0: Oh, jadi tuh nggak semuanya langsung terpilih, ada ada proses segala macam.
1: Iya.
0: Dan kalau udah kepilih berarti tuh mereka dikumpulkan dalam satu event atau gimana kelanjutannya?
2: Iya kak. Jadi waktu itu kita di Jakarta, terus ada itu termasuk salah satu seleksinya juga sih kak. Kayak presentasi panel gitu, kita presentasiin inisiatif kita ke beberapa tokoh pemerintah dan swasta. Nah setelah itu barulah beberapa bulan kemudian diumumin, lalu kita masuk ke sebuah grup koneksinya semua Asuka gitu kak.
1: Oke. Nah yang join di Asuka untuk yang kategori yang change maker ini berarti usianya range berapa sampai berapa nih?
2: Range-nya dari 14 sampai 21 tahun, Kak.
1: Oh, ya. Kita belum bisa ikutan.
0: Kita belum bisa, iya.
1: Belum cukup umur.
0: Kita masih 13.
1: Enggak. Padahal tadi dia bilang ada Asuka yang di atas juga ada ya.
0: Iya, enggak mau.
1: Bukan yang ada ya, gitu.
0: Enggak mau, kita pengennya yang. Kita pengennya yang pokoknya. Gak bisa, sorry banget ya. Aduh, gue padahal pengen masuk
1: pengen
0: tuh ya.
1: Pengen ikutan ya,
0: tahun depan kayaknya. Tahun depan bisa, tapi udah 14 bisa. Gue. Iya.
1: Oke, nah kita penasaran nih sama kegiatan-kegiatannya Michelle setelah join di Asuka ini ngapain aja.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Dan penasaran juga seputar si Book Buddies ini. Karena Michelle adalah foundernya dan kita penasaran Book Buddies ini apa sih sebenarnya. Karena dari tadi kita ngobrol sama dia.
0: Betul.
1: Backgroundnya juga tulisannya Book Buddies.
0: Nah, iya gitu, betul. Ya. Nanti kita bakal tanya-tanya buat teman-teman Produ juga mau nanya sama Michelle. Boleh ikutan lewat WhatsApp 0811 800 105.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi di Sore Ceria Squad hari ini, masih barengan sama Michelle, teman Pro 2.
1: Yes, Michelle ini adalah mahasiswi UNJ. Betul. Ya, ngambil ilmu komputer, walaupun awalnya ya agak ngerasa nyesel dikit ngambil jurusan itu, tapi ya gak apa-apa, jalanin aja. Yes. Ya, toh nantinya juga, kalau menurut gue pribadi sih, gak ada ilmu yang gak berguna, jadi iya. Pasti
0: kepake pasti aja dipake. Pasti, iya. Mm. Terbukti dia masih bertahan di semester 3 ini ya.
1: Iya, sebenarnya baru semester 3 sih. Tapi bisa ya, pasti bisa ya Michelle ya. Kuat, bisa.
0: Bisa, dikuat-kuatin aja pokoknya.
1: Yeah. Oke, okay, dan Michelle ini adalah
0: founder
1: dari Book Buddies ya, teman Pro 2. Nah, kita juga penasaran Book Buddies ini sebenarnya apa, Michelle? Apakah memang ini semacam
0: komunitas
1: juga atau gerakan atau apa?
2: Jadi main panjang nih kak ya kalau ngomongin Book Buddies nih. Jadi kita ini adalah NGO, itu non-governmental organization dan non-profit, udah pasti organisasi nirlaba yang berbasis pendidikan dan literasi. Okay. Jadi kita itu punya visi atau tujuan gimana sih caranya membuat literasi specifically di membaca jadi lebih fun, lebih seru, lebih gaul gitu ya. Mm-hmm. Dan aksesibel untuk lebih banyak orang gitu kak. Jadi kita itu pertama kali terbentuk di tahun 2024, jadi sekarang udah 2,5 tahun. Mm-hmm. Dan sebagian besar dari anggota tim kita adalah anak-anak SMP, SMA, dan kuliahan gitu kak. Dan apa sih yang kita lakuin gitu, jadi kita ngelakuin apa aja lah intinya demi mencapai tujuan tersebut. Kayak bikin konten yang mempromosikan literasi. Terus kita juga ada proyek sosial kayak kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke sekolah jalanan. Kita juga ada community based program, kayak kita punya book club yang setiap minggunya kita adain silent reading gitu kak.
1: Oke. Yeah. Tapi awalnya gimana maksudnya?
0: Iya. Yeah.
1: Michelle,
0: latar belakangnya waktu itu pengen bikin book buddies gitu.
2: Jadi buat latar belakangnya, dari dulu kan aku suka baca gitu ya kak, cuman sedih gitu ya, nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu, aja ngobrol teman A mereka nggak tertarik gitu, kayak nggak seru gitu kan. Makanya tuh awal simple, cuman makin dewasa tuh aku penasaran kenapa sih literasi di Indonesia paham lah ya kak, agak kurang. Gitu ya. Jadinya kita nyari masalah, maksudnya bukan nyari masalah, nyari sumber masalahnya. Kenapa sih gitu. Jadi yang pertama, akses buku itu agak jelek ya jujur kak. Karena aku aja sekarang beli buku setiap 2 bulan sekali gitu, satu buku doang. Saking mahalnya. Dan perpus tuh jarang banget. Terus di kalangan anak muda juga buku itu udah gak fun ya kak. Kalah seru ya sama scrolling TikTok 2 jam gitu. Jadinya, dan literasi itu juga sangat underestimated kami rasa gitu, karena ya skill paling dasar banget kayak baca dan nulis, siapa sih yang gak bisa gitu kan kak. Udah diajari dari TK, cuman ya kita lihat aja gitu kak. Kalau misalnya kita scrolling TikTok ada VT yang misalnya jelasin alur film. Nah alur filmnya itu judul filmnya sebenarnya udah tertulis di caption. Cuman masih ada aja yang komen, kak judulnya filmnya apa?
0: Iya lagi, gue sebel banget tuh. Yeah. Itu kadang-kadang gue komen balik tuh, baca. Gitu. Kalau gue komen balik, kalau gue komen balik kadang-kadang.
1: Iya benar.
2: Itu jadi sebuah bukti sih kalau literasi itu sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Makanya dulu karena aku aku banyak ikut organisasi juga dan kebetulan belum nemu nih organisasi yang bergerak di bidang literasi. Makanya kami mulai deh gitu kak.
0: Oke. Berarti ini sejak kapan nih officially-nya kamu mendeklarasikan bikin si Book Buddies ini?
2: Seresmi di 2024 kak awalnya.
0: 2024.
1: Oke. Nah waktu itu akhirnya apakah memang Michelle yaudah deh jalan sendiri aja dulu sambil berjalannya waktu, toh nanti akan ada orang-orang yang interest join. Gitu yang join, atau akhirnya ngajak beberapa kenalannya Michelle nih, atau ada saudara atau temen, ada tetangga kampus. Temen kampus yang akhirnya join juga, atau memang mengandalkan kekuatan sosial media aja awalnya?
2: Kita awalnya berdua kak. Berdua doang nih, aku sama temen kelasku. Dan ya waktu itu emang lagi zamannya sih kak, kita oprek dan kita petromot gitu kak ke media-media gede kayak Info Volunteer gitu kan kak. Nah itu rame banget tuh kak waktu itu, padahal baru batch pertama dan yang daftar udah kayak 150 orang. Nah kita kaget dong. Kita cuman berdua, ini gimana coba cara seleksinya ya? Cuman dengan se-excitednya kita. Nah gitu deh, makanya yang awalnya kita itu sebenarnya cuman mau bikin post doang gitu ya kak. Kita kayak nulis, kita desain post, upload. Nah terus tuh kita sadar kalau misalnya kapasitas anak muda sekarang tuh sebenarnya lebih gede dari sekedar ya udah kita ngupload konten. Nah makanya kita juga bikin program-program sosial itu kak, yang kayak kita kunjungan ke panti asuhan dan lain-lain gitu kak.
0: Jadi ternyata peminatnya tuh banyak banget orang-orang yang sebenarnya interest sama kegiatan-kegiatan kayak gini, jadi volunteer gitu ya. Jadi ternyata banget, banyak gitu yang butuh juga. Kenapa namanya Book Buddies waktu itu? Kenapa menentukan nama itu?
2: Gimana ya, aku kan aku sebenarnya nggak bakat kak bikin nama tuh. Jadi aku mikir apa namanya nih yang seru, jangan terlalu formal. Ya udahlah, Book Buddies, teman buku, udah kan simpel.
0: Iya iya iya.
1: Iya ya, dibikin sesimpel mungkin ya. Terus kalau dilihat dari kita sambil buka Instagramnya Book Buddies, emang postingan-postingannya, warnanya, editannya, emang target marketnya nih emang anak muda banget, iya, Gen Z, Gen Alpha gitu ya.
0: Bahkan ada ikonnya juga mereka ya, namanya siapa? Apa nih? Bubu ya, benar gak sih?
1: Bener. Oh iya, Bubu. Iya, Bubu. Our little reading buddy.
0: Iya, jadi emang seniat itu ya, sampai bikin icon, terus juga kegiatan-kegiatannya juga ini banyak banget tahun kedua kalau lihat dari Instagramnya ya.
1: Berarti aku baru tahu, Michelle ini kan tadi bilang sebenarnya anak DKV kan dulu SMK-nya. Ini adalah salah satu wadah juga buat Michelle untuk menyalurkan kemampuannya dia.
0: Oh, benar nih.
1: Ini kamu ngedesain sendiri pasti ya?
2: Iya benar banget ya.
0: Oh, iya iya iya. Masih kepake lah ilmunya.
1: Kepake, ya. Benar. Iya iya. Sampai berhubungan juga di kafe sama komputer. Iya.
0: Iya iya. Oke, siap. Nanti kita pengen tahu juga caranya buat teman Pro 2 mungkin yang pengen join ke eventnya mungkin Book Buddies, apalagi nanti pas ada kegiatan baca bareng atau mungkin juga ada event terus mereka butuh volunteer, gimana caranya? Nanti kita tanyain langsung sama Michelle ya.
1: Iya, benar. Dan aku juga masih penasaran, berarti apakah memang karena Michelle aktif di Book Buddies ini yang membuat Michelle akhirnya join ke Ashoka, bisa terpilih jadi salah satu anggota di situ ya. Nanti kita cari tahu ya.
3: Kamu masih dengerin Sore

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Michelle, teman produa sebagai founder dari Books Buddies, dan juga dia adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta.
1: Yep, betul sekali. Dan kita mau tanya lagi nih sama Michelle Kezia. Jadi kan Book Buddies nih ada dari 2024, sedangkan tadi keterlibatan Michelle di Asoka katanya 2025 ya.
0: Nah,
1: berarti memang apakah keaktifannya Michelle membuat Book Buddies ini yang membuat pihak dari Asoka akhirnya menerima Michelle, kayak wah ini lolos seleksi nih karena anaknya aktif, punya kegiatan ini gitu. Itu ngaruh juga enggak?
2: Sebenarnya waktu itu buat seleksi Asoka Young Changemaker, singkatannya AYC kan.
1: AYC, nah, oke.
2: Itu enggak ada kayak kualifikasinya harus berapa lama punya komunitas ini gitu kan. Karena waktu itu Book Buddies baru banget lahir nih ya. Aku udah daftarin ke Asoka gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, ya udah, yang penting anak muda yang berumur 14 sampai 21 tahun dan punya komunitas, habis itu daftar udah deh Kak.
1: Oke. Ya tapi kan karena emang punya komunitas juga. Ya kalau enggak punya kan enggak bisa dong berarti.
0: Iya. Oke, jadi untungnya ya emang udah punya komunitas Book Buddies gitu. Terus berarti kalau kegiatan-kegiatan yang kayaknya rutin setiap mungkin minggu sekali atau mungkin setiap bulan sekali, itu orang-orang yang baru misalnya pengen ikutan terlibat, itu gimana caranya tuh?
2: Nah, kalau misalnya buat kegiatan kita seminggu sekali, itu kan kita ada book club ya Kak, ada klub buku. Nah itu silakan scroll aja di Instagram Book Buddies. Itu ada yang kayak promosiin book club kita, tinggal masuk aja ke grup WhatsAppnya. Nanti setiap minggu kita akan ada silent reading, terus kadang ada games, ada lomba gitu Kak. Itu setiap weekend pasti ada. Jadi yang mau ikutan langsung aja join ke book clubnya Book Buddies. Nah buat acara-acara lain, program-program lain, itu harus jadi anggota timnya Book Buddies sih Kak. Jadi harus daftar di open recruitment kita setiap 6 bulan sekali. Terus nanti masuk ke divisi yang bikin program, event management. Nah terus udah deh, tinggal ikutan aja.
1: Oke. Dan itu nggak ada ketentuan atau syarat khusus ya, siapapun boleh ikutan, boleh gabung gitu ya?
2: Iya, boleh banget Kak.
1: Asal dia suka baca.
0: Betul ya.
1: Kalaupun gak suka ya join aja dulu, nanti bisa jadi suka gitu ya. Mudah-mudahan itu kan tujuannya supaya orang jadi suka baca.
0: Betul
1: gitu.
0: Tapi kan di awal kan Michelle bilang keresahannya sama orang-orang kayaknya mungkin literasinya kurang segala macem. Tapi melihat respon orang-orang yang ikut terlibat ke Book Buddies tuh gimana akhirnya? Apakah kamu juga jadi kayak, oh ternyata banyak juga ya yang punya keresahan sama, terus jadi kayak mereka ngumpul bareng sama kita gitu? Atau justru mungkin yang tadinya gak pernah kegiatan membaca atau literasinya kurang jadi ikutan nih? Biasanya gimana tuh anak-anak yang ikut ke Book Buddies?
2: Biasanya ya ikut Book Buddies sih mostly udah yang emang passionate sama literasi. Aku senang aja sih jadi sebuah komunitas juga gitu ya, tempat aku sharing-sharing tentang buku yang aku suka, terus bisa dapat rekomendasi buku baru juga dari teman-teman Book Buddies ya kan. Terus banyak juga tuh teman-teman aku yang sebenarnya nggak suka-suka banget ya baca buku, cuman ngelihat event-event kita yang kadang ada lomba-lomba yang ada hadiahnya itu Kak. Jadi ikutan deh daftar book club kita dan ikutan sama lombanya gitu Kak.
0: Ini lombanya kalau nggak salah tadi kayak ada tebak-tebak gambar gitu nggak sih? Tadi aku sempat ngeliat
2: yang berhubungan sama buku sih Kak sebenarnya.
0: Tadi aku sempat lihat kepoin juga tuh. Jadi kayak ya jadi ada seru aja, ada gamesnya gitu. Jadi kayak gak bosen gitu kegiatannya.
1: Tapi menarik ya, maksudnya ketika ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi ya kan, terus jadi dapat kenalan baru, bisa dapat informasi baru seputar buku baru misalnya atau buku yang bagus, bisa pinjem-pinjeman buku ya kan. Karena kan kalau misalnya ada satu buku bagus nih, bukunya ini tapi harganya lumayan mahal gitu kan. Kan lo bisa pinjem-pinjeman ya kan. Bisa bisa pinjem-pinjeman dengan jaminan mungkin ya.
0: KTP jaminannya. Aduh.
1: Ya kan kalau harganya mahal lumayan dong, harus ada jaminannya ya kan.
0: Tapi kalau Michelle sendiri bacaan favoritnya apa tuh sekarang, lebih kemana nih?
2: Waduh, ini aku lagi ini sih Kak, lagi suka banget sama, udah lama suka sama mitologi Yunani nih Kak.
1: Wah, mitologi ini pasti gara-gara Yunani. Nonton The Odyssey ya?
2: Waduh, enggak nih Kak.
1: Oh enggak.
2: Aku Karbit, aku udah suka dari lama.
0: Oke.
2: Dari lama aku udah baca Percy Jackson, gak pernah dengar gak?
1: Iya pernah, pernah dengar Percy Jackson.
2: Terus sekarang kan ada sequelnya tuh, Heroes of Olympus. Aku lagi baca itu. Dan kebetulan full series aku pinjem dari temen book buddy.
0: Iya. Kayaknya emang tujuan utamanya itu ya, bikin komunitas ya.
1: Tapi nggak apa-apa, kan akhirnya jadi seru kan, maksudnya. Betul.
0: Dan biasanya orang yang dipinjemin buku tuh suka seneng, tau? Kayak, iya akhirnya buku gue abis gue baca tetap bermanfaat gitu kan.
1: Dibaca sama orang gitu ya, seru. Jadi kamu lagi suka baca itu ya?
0: Oke.
1: Menarik sih. Agak berat sebenarnya mitologi Yunani kalau menurut aku. Kalau gue lebih kesusah ngafalin nama-namanya sih sebenarnya.
0: Kalau baca balik lagi pasti kan.
1: Balik lagi tadi namanya siapa ya? Tadi namanya siapa ya gitu. Tapi kalau yang di Ahsoka sendiri berarti sekarang masih running enggak kegiatannya?
0: Atau sebenarnya mereka bakal ada batch berikutnya?
2: Bakal ada Ahsoka yang Changemaker lagi sih, ke angkatan baru. Karena setiap 2 tahun sekali, mungkin nanti diadain di akhir 2026 ini ya kak. Cuman masih berjalan sih, maksudnya itu bukan yang program sekali gitu. Sekali AYC, dia bakal selamanya AYC gitu kak.
0: Gitu, ya. Berarti ada tips gak nih buat teman Pro2 yang mungkin tertarik pengen ikutan Ahsoka juga sama kayak kamu? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan supaya itu tadi ya bisa lanjut ke yang dipilih nanti gitu pas seleksi.
2: Buat teman-teman yang mau daftar Ahsoka yang Changemaker juga, itu pertama udah pasti harus punya komunitas atau inisiatif ya. Jadi mungkin teman-teman lihat ya, keseling teman-teman ada masalah apa. Nah terus ya kita bisa mulai aja gitu, cari solusinya dan kita mulai gitu. Karena nggak harus komunitas yang kayak gitu kak, banyak banget kok masalah yang bisa diselesain. Mulai dari masalah lingkungan itu juga banyak gitu. Nah setelah itu jangan bikin komunitas demi daftar AYC doang kak. Beneran harus punya passionnya, karena tuh di dalam seleksinya itu mereka bener-bener tahu gitu kak, orang mana yang ngebuat organisasi itu bener-bener dari empati gitu kak. Bukan yang cuman gimmick buat portofolio doang. Jadi itu sih tips aku sih kak, harus bener-bener punya hatinya gitu.
0: Iya lagi,
1: bener-bener gimmick buat portofolio itu adalah keywordnya ya. Jadi takutnya sekarang nih banyak yang memanfaatkan itu, karena kan gue nggak tahu sekarang nih banyak banget anak-anak muda Gen Z khususnya yang pengen portofolionya tuh oke, tapi yang nggak bener-bener real gitu.
0: Betul, dia kayak hanya sekedar pengen nyari masa atau nyari attention doang gitu. Lo tau nggak yang gue mati banyak yang akhirnya ini calon-calon para peserta pigeon tuh pada bikin kegiatan-kegiatan gitu.
1: Semacam apa?
0: Ya ada yang beneran, yang udah lama udah terjun, ada yang mungkin baru gitu.
1: Ya sebenarnya nggak apa-apa asalkan.
0: Asalkan memang terus berlanjut
1: gitu. Dan emang dia passionnya di situ.
0: Bukan buat pencitraan doang. Gitu.
1: Oke. Jadi di Ahsoka ini nanti mungkin bisa ikut di tahun-tahun berikutnya ya, kalau memang kamu punya kegiatan aktif di komunitas atau di organisasi gitu ya. Kayak Michelle yang punya Book Buddies, dan Book Buddies juga masih terus ada sampai sekarang. Kalau misalnya kamu penasaran sama kegiatannya, bisa di follow Instagramnya di @bookbuddies_org.
0: Atau pengen tahu lebih detail tentang Ahsoka, bisa ke ahsoka.id, ashoka.id teman-teman dua.
1: Oke. Kalau gitu terima kasih banyak.
0: Thank you banget, Michelle.
1: Udah mau digangguin hari ini. Berarti sekarang lagi libur kan? Aman dong ya kita gangguin.
2: Ya, aman banget.
0: Aman. Udah mulai adem juga kan Cibubur kan? Di sini udah mulai adem soalnya nih.
1: Kalau pertanyaan gue satu, kalau Cibubur tuh buburnya diaduk apa enggak diaduk sih?
0: Aduh.
1: Kirain ya. Oke, sukses.
0: Terima kasih.
1: Michelle, mudah-mudahan lancar juga kuliahnya ya dan kegiatannya. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Feeling used, but I'm still

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, kita tadi udah selesai ngobrol-ngobrol di segmen Sore Ceria Squad barengan sama Michelle. Jadi kalau misalnya kamu juga punya prestasi, aha, punya kegiatan yang oke,
0: betul,
1: yang kayaknya ini bermanfaat buat orang,
0: betul,
1: banyak gitu ya,
0: orang-orang harus tahu gitu ya.
1: Benar, kamu bisa ikutan Sore Ceria Squad. Caranya gimana? Tinggal DM aja ke @Pro 2 FMJKT atau WhatsApp ke 0811 800 105.
0: Betul.
1: Terus bilang, Kak, aku mau dong ikutan Sore Ceria Squad, nanti bakal kita follow up lagi apa sebenarnya kegiatan dan juga prestasi kamu.
0: Yes, betul banget. Apalagi sekarang kan zamannya udah pada ada media sosial ya. Mm-hmm. Jadi posting aja semua kegiatan lo, teman Pro 2. Siapa tahu nanti bakal kita hubungin juga kan ya. Apalagi sekarang ada banyak platform ya, Instagram, TikTok. Mm-hmm. Kayak tadi Book Buddies di Instagram juga banyak followersnya.
1: Dan
0: gitu.
1: Tadi kita ini kayaknya harus kita bacain juga sih. Tadi ada WhatsApp, aha, yang agak ke-skip sama kita. Tadi ada temennya Michelle kayaknya tadi WhatsApp.
0: Iya, Michelle katanya kan emang terpaksa ya masuk.
1: Nyesel
0: masuk ilmu komputer ya. Ternyata IPK-nya 3,9 di UNJ. Gile, keren banget.
1: Nyesel tapi IPK-nya tinggi. Wow, congrats ya. Mudah-mudahan lancar terus sampai lulus nanti ya.
0: Betul. Selamat sore juga mungkin buat kamu yang lagi scrolling-scrolling TikTok ataupun juga Instagram, mm-hmm, gitu ya. Terus lagi ngepoin seseorang.
1: Aduh.
0: Yang postingannya mungkin udah beberapa tahun yang lalu.
1: Aduh.
0: Kepencet. Kepencet like.
1: Pernah gak tuh? Gue sih stalkingin orang, masa kepencet likes-nya.
0: Aduh. Ya, cuma kan kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, ketika kita nge-like postingan orang yang udah lama, mm-hmm, itu tuh ada notifikasinya gak sih? Kalaupun ada, misalnya pas kita udah unlove, itu bakal tetap ada gak sih notifikasinya?
1: Oh, iya.
0: Dan ternyata, uh-huh, ini head of Instagram ada mau sharing ngejelasin. Jadi yang terjadi kebanyakan orang nge-stalking itu kan suka kepencet love-nya atau like ya kan.
1: Ya, apalagi di postingan yang lama. Kalau postingan yang baru, betul, sih kayaknya enggak masalah ya.
0: Iya, jadi sebenarnya kalau untuk orang yang udah menarik si love-nya atau unlove atau unlike itu, mm-hmm, itu sebenarnya notifikasinya secara langsung di Instagram udah enggak ada.
1: Oh, bagus.
0: Cuma kalau orang itu mengaktifkan si pop-up yang suka nongol-nongol kayak WhatsApp di handphone.
1: Oh, itu cepet langsung itu cepet, masuk.
0: Itu masih tetap terlihat ternyata.
1: Oh, gitu. Tuh.
0: Jadi tetap ada tulisan kayak misalnya Fajar nge-like Pro 2 Jakarta nih, mm-hmm, gitu kan di Instagram Pro 2 Jakarta di handphonenya ada tuh si pop-upnya. Cuma pas gua klik notifikasi itu yang di pop-up
1: ada,
0: di handphone itu
1: ilang.
0: Di Instagramnya udah nggak ada.
1: Iya, ya, tahu.
0: Makanya ada beberapa orang yang suka matiin si pop-upnya itu kan. Ada yang enggak gitu. Jadi kalaupun yang enggak, bisa kelihatan tuh sebenarnya, yeah, yeah, apalagi si orang tersebut lagi sama-sama buka Instagram atau lagi main handphone, itu tetap ketahuan teman Pro 2 gitu.
1: Yang ngomongin soal notifikasi pop-up itu, uh-huh, yang lagi rame adalah di Twitter kayaknya, uh-huh, itu lagi rame banget orang yang kayak, ini Instagram bisa nggak sih matiin fitur yang lo ngebagiin instan, suka ada notif ya kan muncul.
0: Bagiin instan yang mana sih?
1: Jadi misalnya gue posting instan kan,
0: oh,
1: Instagram,
0: iya,
1: ada instan, uh-huh, terus nanti ada notifikasi muncul, yeah,
0: kalau
1: Desi Aldiana share instan gitu.
0: Iya, yang thread juga.
1: Iya. Yeah, kan?
0: Masih tuh kayak misalnya lu ngetik apa nih kayak Desi nge-share thread apa, kalau nggak salah sempat bisa di itu nih,
1: jadi settingannya ada,
0: settingan ada, betul. Yang sekarang gue lagi nggak habis pikir tuh ada beberapa akun TikTok yang nggak gue
1: follow,
0: cuma kayak mereka live kayak ada pengumuman yang gitu,
1: oh,
0: dia,
1: iya,
0: lagi live atau dia lagi nge-share barang apa gitu, kan lah kan gue nggak nge-follow gitu.
1: Kayaknya
0: kan
1: kayaknya mungkin karena lu pernah ngepoin,
0: pernah lewat, pernah scrolling komen
1: gitu,
0: atau apa kali ya,
1: macem-macem.
0: Makanya kok gue nggak pernah follow gitu.
1: Iya, iya. Tapi balik lagi ke Instagram, kalau lo mau stalking, makanya banyak banget yang bilang udah pakai fake account aja kalau mau stalking. Jangan pakai akun pertama, jangan pakai akun pribadi lu gitu. Kalau emang tujuannya mau stalking ya, stalking gebetan,
0: soalnya
1: atau mana.
0: Kadang-kadang
1: gitu,
0: kita udah hati-hati ya.
1: Tetap aja kan.
0: Namanya
1: refleks,
0: jempol kan.
1: Iya.
0: Segala keseripet, apalagi HP sekarang tuh kan sensitif banget ya.
1: Bener, touchscreennya kan terlalu sensitif gitu.
0: Iya,
1: apalagi
0: iya,
1: kalau misalnya lo stalkingin gebetan lo gitu kan, terus lihat fotonya zaman dulu kok kiyowo banget nih gitu kan, kayak lucu gitu, terus kayak nggak sengaja lo memandang fotonya terus tiba-tiba kepencet.
0: Enggak, maksud gue syukur-syukur lo udah beda kota, beda kerjaan gitu ya.
1: Kalau besok masih ketemu
0: malu banget.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Laporan pandangan mata kita dari jendela ya. Ini di Medan Merdeka Barat yang ke arah Harmoni ataupun yang ke arah Patung Kuda macet.
0: Betul sekali. Hari ini gak tahu kenapa ada sesuatu kali ya. Jadi kayak
1: ada ini tadi di Patung Kuda ada aksi penyampaian pendapat.
0: Betul. Tadi di MK juga kayaknya ada acara atau mungkin ada putusan atau apa. Jadi kayaknya lumayan padat tadi, rame, banyak betul. Banyak yang jajan juga tadi karena
1: ada tukang jajanan. Iya benar.
0: Ada polisi juga di situ. Maksudnya ada pengamanan segala macam gitu. Jadi kayak emang rame banget hari ini di sekitaran Ring 1 teman Pro 2 ya. Ini pasti kan bakal merembet terus tuh sampai ke Senayan ya. Senayan.
1: Sudirman. Ya, Sudirman lurusannya Senayan lagi sih, bisa. Cuman kejauhan jar. Jangan sampai, soalnya ini hari Kamis malam nih lumayan rame.
0: Iya betul, karena banyak juga ASN ya di lingkungan yang kerjanya mungkin kantor-kantor ASN itu banyak yang udah libur kan besok ya. Bukan libur, WFH-nya Jumat kan.
1: Iya.
0: Iya, jadi mungkin hari ini banyak yang pulang sore juga, jadi rame lah teman Pro 2. Ada juga mungkin yang pulang kerja pengen ke minimarket atau supermarket gitu kan buat belanja bulanan ya. Mengingat udah di akhir bulan kan. Jadi kayaknya mungkin lagi pengen nyetok sesuatu gitu kan. Pas juga teman Pro 2.
1: Iyalah, bisa-bisa ke
0: supermarket.
1: Gue kayaknya kalau gak besok
0: weekend ini gue.
1: Weekend.
0: Iya.
1: Besok belum gajian nih.
0: Iya jangan besok udah.
1: Weekend.
0: Oh,
1: rame nih weekend.
0: Pasti. Enggak, weekend kemarin udah rame.
1: Oh iya karena iya, udah tanggal 25.
0: Betul sekali. Gue ngerasain tuh. Untung gue cuma beli dikit doang kan. Jadi kayak
1: Gue cuma beli apa kemarin ya? Oh beli ini semangka, apel gitu. Beli buah. Tadi mau beli kelengkeng cuman gak ada yang buy one get one ya.
0: Terus ngantrinya di apa namanya, di keranjang, bukan yang di troli.
1: Oh,
0: kasir keranjang.
1: Iya,
0: kalau belanja dikit dikasih keranjang gue.
1: Gue kadang-kadang walaupun belanja dikit pakai keranjang tetap, tapi gue taruh troli biar nggak pegel. Nanti pas udah mau sampai kasir, trolinya gue lepas.
0: Oh, jadi yang suka bececer-cecer troli itu lo.
1: Kan ada security minta tolong gue gitu.
0: Kadang tuh ya si petugas-petugas sana tuh minimarket ya, emang SOP-nya kali ya. Kadang kita pengen naruh sendiri sama mereka tuh ditarik. Udah mas sama saya aja.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya. Itu supermarket kalau minimarket.
0: Iya, iya. Minimarket kan bisa bodoh ya kan. Enggak pakai troli juga kan.
1: Iya.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin supermarket teman Pro 2 ya. Ini ada hal yang menarik di Finlandia. Jadi ada sebuah supermarket di Finlandia punya cara unik buat mempertemukan orang-orang yang single.
1: Cara
0: yang
1: gimana?
0: Buka buat kenalan sama orang baru.
1: Oh.
0: Jadi kayak macomblang sebenarnya nih konsepnya.
1: Oh, gue tahu. Karena mungkin kalau lo lagi nonton film atau sinetron suka ada kan yang love at first sight-nya tuh di supermarket. Iya,
0: betul
1: gitu
0: sekali.
1: Iya, ya, benar-benar.
0: Dan caranya simpel banget. Jadi mereka ini menyediakan keranjang belanja warna pink khusus buat kaum single.
1: Wow.
0: Yang pengen punya apa ya, istilahnya kayak pengen open relationship gitu loh. Yeah, jadi kayak pengen
1: lagi nyari jodoh.
0: Nyari jodoh gitu. Yeah, kayak itu menandakan kalau lo lagi nyari single. Jodoh, lagi single gitu. Jadi emang spesifik buat yang kenalan gitu. Jadi enggak cuma buat lo single doang, tapi khusus buat orang yang biar bisa nanya sama lo gitu. Oh, lo lagi single. Yeah, boleh kenalan enggak? Gitu.
1: Lucu.
0: Jadi konsepnya unik gitu tahun kedua.
1: Oke, keranjang warna pink ya.
0: Yes,
1: seru sih.
0: Betul sekali.
1: Kalau di Finlandia mungkin itu bisa diterapkan. Kalau di Indonesia menurut gue nanti akan jadi rebutan bocil-bocil ya. Kayak, ih aku mau yang warna pink mama, lucu keranjangnya. Jadi dipegang bocil-bocil keranjangnya, susah nih jadinya.
0: Iya karena apa ya, zaman sekarang tuh orang kan apa-apa di media sosial ya. Kalau kenalan di media sosial mungkin udah trust issue kali ya. Jadi kayak mendingan di real life aja lah gitu.
1: Ketemu langsung bisa
0: ketemu
1: tahu
0: langsung,
1: mukanya, langsung ada ketertarikan satu sama lain gitu.
0: Betul.
1: Cuman ini pasti udah ada seleksinya, maksudnya sebelum lo dapat keranjang pink pasti kan dilihat dulu kartu tandanya apakah benar lo single atau enggak gitu. Takutnya kan disalahgunakan sama orang gitu.
0: Yang gue takutin tuh atau yang jadi salah satu apa ya yang gue pikir gitu ya, dia kalau mau kenal sama gue dia ngecek belanjaan gue nggak ya apa gitu. Cowok itu tahu, belanjanya begituan gitu.
1: Siapa tahu dia nggak mau belanja, cuma mau nyari jodoh keliling-keliling supermarket pakai keranjang warna pink gitu. Belinya cuma air mineral satu biji gitu misalnya.
0: Gak, gue kayak takut aja. Itu juga mungkin jadi bisa cara gue buat nilai ceweknya kali ya. Kayak sebelum gue kenalan, dia belanja apa aja tuh.
1: Ternyata gitu. Yang ceweknya belanjaannya barang-barang mahal semua.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Yang cowoknya barangnya
0: yang label kuning semua.
1: kan jadi kan lo tahu lu jadi kayak ya kayaknya kayak enggak nih, enggak bisa nih.
0: Enggak bisa nih kayaknya dia belanjanya mahal-mahal gitu kan.
1: Iya,
0: dari buah-buahan yang diambil kayaknya enggak cocok sama gue gitu kan.
1: Kan gue ngincer yang bawaan gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini Always Be My Baby, dibawakan lagi sama David yang suka masak. David Cook, yeah.
0: Betul sekali. Bentar lagi maghrib, yuk kita break dulu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga yang mau nge-share informasi lalu lintas sekitaran kamu, boleh banget WhatsApp aja. Nanti juga kita bakal update ya informasi lalu lintasnya. Hari ini maghribnya jam 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi pastinya. Ada updatean dari NTMC Polri.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: pergi dari Mahen lah. Kalau abis datang ya pergi pulang.
1: Enggak, maksud gue datang kalau cuma buat pergi tuh buat apa? Datang ya bertamu dulu lah gitu, makan, ya, makan minum, dulu. Ngobrol.
0: Masalahnya pas datang makanannya udah habis.
1: Ya,
0: kondangan kali ya.
1: Telat-telat ya kan. Udah aduh, tinggal sisa nasi putih doang.
0: Sumpah itu rada-rada. Iya rada-rada bete sih kadang-kadang gitu ya, kalau datang tuh sudah habis gitu. Tapi kecuali kalau emang ngantri, kadang-kadang suka malas juga kan. Kayak emang serba salah gitu hidup.
1: Eh tapi kalau misalnya lo lagi ke pesta apa sih, pernikahan gitu ya, kondangan lah bahasa kita sehari-hari. Terus lo ngantri nih, terus tiba-tiba kan suka banyak ada ibu-ibu yang nyelak.
0: Ibu-ibu
1: gitu kan,
0: yang berkedok keluarga. Sebel banget gitu.
1: Lu akan ngasih gak? Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita bu, belakang bu antri, ntar jadinya panjang. Aha, ya kan? Atau lu biarin aja kalau di kondangan.
0: Gue liat dulu situasinya ini beneran keluarga atau enggak gitu.
1: Oh karena bajunya kelihatan kan bajunya.
0: Iya. Misalnya satu warna, misalnya sama keluarga. Atau mungkin lebih heboh biasanya keluarga tuh. Kalau yang biasa-biasa aja ya kesel juga
1: tegur,
0: sih gue.
1: Iya,
0: gue ngantri dong, ngantri gitu.
1: Udah kadang-kadang mereka tuh suka yang kayak nyelak terus piringnya dua.
0: Iya, ya kan? Kadang-kadang udah teriakin mereka tetap. Jadi mereka tuh sebenarnya masa bodoh gitu mau diteriakin segala macam gitu. Cuma gue apresiasi sama para petugas yang suka kadang-kadang berani.
1: Oh iya.
0: Bang,
1: ya memang
0: dulu
1: harusnya gitu.
0: Bang, ngantri dulu. Gue pernah lagi ngantri apa ya, gue lupa ya. Itu benar-benar si mbaknya kasirnya itu kayak dia udah tahu nih ada orang nyelak. Pas giliran orang nyelak itu di depan kasir, Mbak ngantri lagi ya, tadi mbak nyelak.
1: Iya.
0: Digituin cuy.
1: Iya emang harus gitu.
0: Gile, berani ya banget gitu.
1: Malah waktu itu gue sempet di, kayaknya di toilet apa di kasir juga gue lupa. Pokoknya ada ibu-ibu nyelak gitu. Terus si mbak-mbak yang diselak nih kayak gak terima kan. Kayaknya di kasir deh. Mbak-mbak yang diselak tuh kayak gak terima gitu. Terus dia bilang, bu dari belakang gitu, saya duluan ya mbak, saya buru-buru nih mau bayar gitu. Saya juga mau bayar, mau main catur. Ya kan kayak
0: saya juga buru-buru. Semua orang tuh buru-buru sekarang. Iya. Kadang tuh orang udah gak apa ya, udah kayak bukan yang gak kasihan, tapi kayak emang semua orang tuh punya kepentingan masing-masing ya. Beda halnya kalau emang udah lansia banget, ibu hamil segala macam.
1: Prioritas itu.
0: Itu tuh emang beda. Emang prioritas gitu. Kalau ibu-ibu nanggung tuh kadang-kadang suka
1: ngeselin.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Nah kalau di jalan juga harus antre, tertib berlalu lintas
0: sama
1: berdua ya. Tapi kalau trafiknya lagi macet banget ya, aduh agak bete juga sih. Cuman sore hari ini gimana kira-kira lalu lintasnya, coba kita tanya sama Brigadir Sarah dari NTMC Polri, silakan.
3: Selamat sore, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cawang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan kondusif ramai, ataupun dari arah sebaliknya, dari arah Grogol akan mengarah ke Cawang juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada jam bubaran aktivitas perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau teman Pro 2 akan berkendara untuk tetap waspada dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Yang kedua, kita bergeser ke kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari Cikampek akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara tentunya untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan teman Pro 2 ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, teman Pro 2 dapat mengupdate di call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Stop langgaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Jaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Nabila Takia.
0: Ku ingin pisah.
1: Ku ingin pisah apa tak ingin pisah?
0: Ku ingin pisah.
1: Ku ingin.
0: Jangan sampai gue nyari-nyari lagi nih.
1: Iya, gue salah.
0: Ku ingin ke bioskop nonton film.
1: Iya.
0: Banyak yang baru ya.
1: Spider-Man
0: sekarang.
1: Brand new day.
0: Iya, udah gitu ada ini ya, kalau di salah satu tempat bioskop, si tempat popcornnya.
1: Oh iya.
0: Ada Spider-Man gitu.
1: Mahal tuh.
0: Iya bener lagi, baru ngeliat harganya gue.
1: Mahal. Yang Minion juga mahal kemarin. Pokoknya kalau ada film yang collab sama aksesoris dari bioskop itu mahal.
0: Mahal ya. Waktu itu ada yang beli mainannya doang waktu itu gue. Tempat popcorn yang gedenya doang.
1: Sayang kalau beli itunya doang.
0: Gak nonton, orang emang kalau lagi ngejar begitu ya.
1: Oh iya benar.
0: Yeah. Yang lagi tayang Spider-Man udah tayang. Terus Kado Untuk Ibu.
1: Itu bagus tuh, itu film anak-anak. Maksudnya seumur. Oh, iya. Jadi si pemeran utamanya anak kecil yang kemarin main di Nawila. Luisa ya kalau gak salah namanya. Luisa Adrina.
0: Iya. Terus.
1: Bagus.
0: Juga ada Sihir Tanah Kubur, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.
1: Oh masih ada Evil Dead Burn juga. Kemarin gue belum sempat nonton tuh sayang. The Odyssey masih tayang juga.
0: Jangan Buang Ibu juga masih tayang.
1: Itu udah berapa juta tuh penontonnya Jangan Buang Ibu. Banyak.
0: Terus Cekodam.
1: Oh Cekodam masih ada.
0: Terus di Odyssey itu. Saya juga udah
1: ada Ipman Kung Fu Legend. Gue gak tau sampai sekarang bacanya Ipman atau IP Man sih sebenarnya.
0: Gue dulu IP Man.
1: Gue juga nyebutnya IP Man dulu.
0: Iya, cuma banyak yang ngomong Ip Man juga.
1: Karena kan ya superhero biasanya belakangnya man kan. IP Man kali. Cuman mungkin ya IP-nya mungkin enggak 3,9 kali ya.
0: Cuma kan yang lagi rame Spider-Man ya, banyak yang apa namanya? Udah
1: nonton.
0: Terus banyak yang review juga, banyak yang bilang bagus.
1: Tadi
0: gitu.
1: Tuh gue lihat salah satu netizen gitu bikin tweet kalau enggak salah, dia bilang dia lagi dengerin radio, terus si mbak-mbak penyiarnya, gue enggak tahu radio apa, dia enggak nge-spill. Si penyiarnya ini hampir ngebocorin ceritanya Spider-Man yang baru.
0: Aduh.
1: Iya kan? Terus sama si netizennya, dia langsung ganti channel gitu. Maksudnya
0: dia takut ke
1: takut
0: spoiler.
1: Maksudnya kayak untung kita berdua belum ada yang nonton ya. Jadi enggak bisa spoiler nih
0: untung
1: sore
0: ini. Untung kita juga enggak pernah spoiler kan.
1: Tapi benar sih, lo mesti kenapa akhirnya orang memilih untuk nonton kemarin di hari pertama penayangan, karena itu tadi
0: males
1: mau
0: ke-spill.
1: denger spoiler-spoiler itu atau baca spoiler itu
0: Masalahnya kan juga banyak yang review, banyak yang tiba-tiba viral gara-gara ngasih tahu kayak gini-gini alurnya segala macam gitu.
1: Tapi ya udahlah, maksudnya enggak,
0: yang dipikirin sama orang yang nge-share gitu tuh apa ya?
1: Ya menurut mereka keren karena mereka udah tahu, udah nonton dan udah tahu ceritanya gitu.
0: Ya
1: gue baru mau nonton rencananya besok malam sih kayaknya.
0: Iya. Terus lu nyari tahu enggak gimana filmnya?
1: Enggak. Gue lihat trailernya aja udah cukup. Kalau kayak kemarin-kemarin kan banyak nih di TikTok gue muncul kan yang udah nonton apa sih? Macam itu biasanya langsung gue skip.
0: Gitu. Tom Holland tuh kayak awet muda banget ya.
1: Tom Holland?
0: Iya.
1: Iya mungkin karena dia sering makan roti ya.
0: Oh Tom Holland itu. Mungkin kalau gak roti doang bisa lemper. Soalnya lempernya enak.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore buat kamu yang udah mau, sampai rumah ya.
0: Iya, mau bersih-bersih atau sudah bersiap untuk menghabiskan akhir pekan di Jakarta.
1: Asik,
0: dan sekitarnya.
1: Asik akhir pekan, yoi.
0: Yoi, banyak banget acara.
1: Gue barusan abis check out gak tuh, abis beli tiket Spider-Man buat besok kan. Terus ngelihat nih, maksud gue kan ya kalau film-film kayak gitu biasanya emang penuh kan ya. Betul. Peminatnya banyak. Terus gue cek nih, ya ampun udah setengahnya studio keisi kayak.
0: Parah.
1: Maksud gue ini baru buat besok gitu. Tadi gue mikir beli besok aja deh on the spot gitu kan. Cuman kalau gue beli on the spot takutnya gak dapet 7 keajaiban kan.
0: Aduh, terus juga weekend ini di Blok M Anggeli ada Blok M Festival. Itu banyak tenan-tenan, banyak acara yang beda-beda. Kebanyakan memang lokal semua, teman Pro 2. Jadi lokal-lokal brand situ pada ngumpul. Terus juga yang suka otomotif ada Gias juga tuh. Lagi rame tuh, banyak mobil-mobil baru rilis. Atau mungkin lo mau rencana mau ganti mobil kan ya. Ke mobil listrik atau apa, tuh kan lagi banyak tuh sekarang tuh.
1: Iya,
0: bener-bener. Ini ekonomi ya.
1: Beli mobil.
0: Launching mobil masih ada loh. Masih banyak yang beli mobil.
1: Masih banyak.
0: Iya.
1: Berarti masih mampu kan.
0: Minat belanjanya masih ada.
1: Masih mampu kan.
0: Masih, insya Allah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke deh. Gak apa-apalah.
0: Kita juga
1: mau pulang.
0: Mau beli apa?
1: Gua mau naik kendaraan listrik juga.
0: Oh iya.
1: Bus Transjakarta listrik tapi. Betul.
0: Kemarin kan gue nonton voli ya, nonton voli di velodrome kan ya. Itu semua timnas dari beberapa negara sama Indonesia itu antar jemputnya pakai bis listrik Transjakarta.
1: Wow.
0: Keren banget, sumpah. Sumpah serius, yang pintunya ada yang di tengah buka gitu loh. Bukan Transjakarta yang tinggi.
1: Oh, yang bawah.
0: Iya, itu kan listrik semua.
1: Iya. Itu kayak bis yang dari yang Jabodetabek gitu loh.
0: Iya, atau mungkin yang kayak koridor yang di luar kan, iya, kayak 1P, 1N itu kan juga ada tuh. Itu gue pas kayak, ih udah gitu kan kacanya kan gak terlalu gelap kan, jadi transparan, jadi banyak fans yang suka karena bisa ngelihat langsung pemainnya gitu. Terus juga ya keren aja karena ramah lingkungan juga kan, si bus listrik itu. Keren pokoknya, jadi kayak mungkin atlet-atlet dari negara lain juga kayak, wih Indonesia nih gitu, Jakarta nih gitu.
1: Mantap ya. Ya udah kalau gitu kita cabut. Hati-hati di jalan buat yang lagi di jalan.
0: Betul.
1: Buat yang lagi di rumah aja, hati-hati juga di rumah ya.
0: Iya. Ya, sih. Ya bener, banyak copet.
1: Hati-hati di rumah.
0: Banyak maling,
1: kalau
0: banyak begal.
1: Oh, di rumah bukan copet dong.
0: Iya, begal. Enggak begal juga nih. Maling. Ya udah bodo amat. Sehat-sehat
1: ya. Ya pokoknya hati-hati lah ya.
0: Sehat-sehat, orang sehat ya. Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini. Oh.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Indonesia siap menjadi tuan rumah SEABIF 2026. Indonesia menjadi tuan rumah Southeast Asia Business Event Forum 2026 yang akan digelar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event berskala internasional. Forum ini mempertemukan pelaku industri, MICE dari beberapa negara Asia Tenggara guna mendorong kolaborasi dan juga pertumbuhan sektor pariwisata dan juga bisnis. Info selanjutnya, BTS tambah jadwal konser karena antusias penggemar. Kabar gembira untuk ARMY, BTS resmi lagi menambah jadwal konser mereka dalam rangkaian tour dunia mereka karena tingginya permintaan penggemar. Salah satu tambahan jadwal tersebut adalah Jakarta, sehingga semakin banyak penggemar di Indonesia yang berkesempatan menyaksikan penampilan mereka secara langsung. Info selanjutnya, film The Odyssey jadi sorotan pecinta bioskop. Film terbaru The Odyssey ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta film. Tingginya antusiasme penonton terhadap penjualan tiket format IMAX bahkan memicu lonjakan permintaan dan juga menjadi salah satu topik hiburan yang ramai dibahas di hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke musik live chat.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya.
0: Iya.
1: Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur sih. Dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Surabaya, area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul, betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal-awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Okay. Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus saya udah aku
0: siapa coba. Tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu okay. kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku... melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, eh bukan nama aku saat itu jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan Nothing To Lose saat itu ya kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget tapi okay. aku repost-repost gitulah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku yeah, ya. Yeah, yeah. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Terus, juga
0: terus,
1: dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa oh. kan? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers oh, gitu oleh dari situ okay. sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama filosofi gitar ya?
1: Filosofi gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu
0: wow,
1: kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak. Ya
1: amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Tengah. Juga Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal makin dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu
1: banget.
0: Aja. Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan warung apa? Rumah makan apa? Siapa ya. Apa gitu ya, gue lupa yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: lepas tak bisa lupa gitu.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya, inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi?
0: Udah sama chord gitu. Hmm. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya, kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Balik lagi di Music Lab, chat teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya, Bandung apa sih yang bisa disampaikan ke teman berdua untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih
1: ref ya. Jadi ref emang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Balupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film Spider-Man Brand New Day? Karena film yang satu ini sudah memecahkan rekor opening day nih tertinggi di Indonesia pada tahun 2026, teman Pro 2. Ini Spider-Man Brand New Day resmi menjadi film dengan jumlah penonton hari pertama terbanyak di bioskop Indonesia di tahun 2026, teman Pro 2. Jadi dilansir dari halaman Cinepoint ya, film garapan Destin Daniel Cretton ini berhasil meraih 592.434 penonton pada hari pertama penayangannya di Indonesia. Dan pencapaian film Spider-Man Brand New Day ini sekaligus melampaui film sebelumnya, Spider-Man No Way Home di 2021 yang meraih sekitar 570.000 penonton pada hari pertama. Dan juga banyaknya jumlah layar dan jadwal tayang di bioskop ini membuat film Spider-Man Brand New Day juga berpotensi menembus angka 1 juta penonton di Indonesia pada hari kedua tayang atau ketiga tayang, teman Pro 2. Gokil, baru sehari tayang ya udah mau 1 juta penonton, teman Pro 2. Gimana tapi menurut kamu yang sudah nonton film Spider-Man terbaru ya, yaitu Spider-Man Brand New Day, apakah bagus nilainya ataukah tidak bagus, teman Pro 2? Tapi setelah gue tanya-tanya teman gue yang sudah nonton filmnya, teman Pro 2 ya, katanya film Spider-Man ini sangat amat emosional. Wah, gue jadi penasaran nih, pengen nonton film Spider-Man Brand New Day besok kali ya, tapi sama siapa, teman Pro 2?

0: kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Rizky Febian, teman Pro 2 dengan Nona ya. Yang baru kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Buat para nona-nona dan juga para cowok-cowok nih yang suka overthinking, teman Pro 2. Ini ternyata cara terbaik untuk menghindari yang namanya overthinking adalah dengan membuat tubuh lelah dengan berolahraga, teman Pro 2 ya. Pasti banyak dong yang pernah ngerasa pikiran jadi lebih plong setelah berolahraga. Nah, ternyata itu bukan cuman perasaan doang, teman Pro 2. Karena ada penelitiannya nih dari Charles Hillman dan juga timnya yang dipublikasikan di Nature Review maksudnya ya, di tahun 2008. Ini nunjukin kalau olahraga yang intens ini punya efek nyata buat kontrol emosi dan juga kejernihan berpikir nih. Jadi saat tubuh bergerak aktif, ini otak melepas lebih banyak endorfin dan juga dopamin, teman Pro 2. Sementara hormon stres kayak kortisol ini justru menurun. Jadi efeknya nih nggak sampai di situ aja ya. Jadi riset yang sama juga nunjukin kalau aktivitas aerobik ini bisa bikin fungsi eksekutif otak jadi makin tajam dan juga mengurangi kebiasaan overthinking, teman Pro 2. Tuh, siapa yang relate nih ya? Kalau misalkan kamu lagi overthinking, terus berolahraga dan tubuh menjadi lelah karena olahraga, itu adalah cara yang terbaik untuk menghindari yang namanya overthinking, teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Fionita Sihombing, teman Pro 2. Dengan dia masa lalumu, aku masa depanmu, teman Pro 2. Wah, lagunya dalam sekali ya, teman Pro 2. Tapi lagu ini juga sedalam perasaan happy gua, teman Pro 2. Karena FIFA resmi menunjuk Indonesia dan juga Hong Kong, teman Pro 2, sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi turnamen baru ini ya, ini bakal berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang, teman Pro 2. Dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan Divisi 1, sementara Divisi 2 nih berlangsung di Hong Kong. Jadi ajang ini hadir sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan juga sekitarnya nih. Meski namanya terdengar familiar ya, tapi FIFA ASEAN Cup ini berbeda dari ASEAN Hyundai Cup yang digelar AFF, teman Pro 2. Jadi turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window. Sehingga ya, setiap negara punya peluang buat turun dengan skuad terbaiknya, teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia nih tergabung di grup A, teman Pro 2, divisi 1 ya, bersama India, Malaysia dan juga Singapura. Sementara di grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand serta Filipina. Nanti juaranya masing-masing grup bakal ketemu di final Divisi 1, teman Pro 2. Wow, gak sabar ya. Kita tunggu aja nanti di tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2026. Boleh juga nih kompetisi ya. Kira-kira apakah Indonesia bisa jadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026? Kita tunggu nanti, teman Pro 2. Oke? Okay?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Perunggu teman Pro 2 dengan 33 kali ya. Yang barusan kamu dengar di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request-request lagu nanti ya. Udah banyak banget yang masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Sabar, karena kita mulai requestnya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Masih ditemenin sama info-info terup to date dan juga menarik dari Oza teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Karena di malam hari ini Oza bakal muterin lagu-lagu favorit kamu semua teman Pro 2. Jadi harus sing along di sini teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100 BPM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Eminem, teman Pro 2 dengan Love the Way You Lie. Jadi beribad teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ngomongin soal yang terbaru nih teman Pro 2 ya. Banyak banget film-film bagus sebenarnya yang tayang di bulan Juli ini teman Pro 2. Tapi ini yang satu ini teman Pro 2 ya. Waduh, ini agak sedikit lambat. Ini dari yang lagi ramai sekarang nih. Ini Matt Damon ya. Ini salah mengartikan gesture dari Tom Holland ketika syuting film The Odyssey teman Pro 2. Jadi dalam acara Fallon Tonight ya, ini yang dipandu oleh Jimmy Fallon, ini Matt Damon membagikan momen lucu tentang kesalahpahaman antara dirinya dan juga Tom Holland saat proses syuting film The Odyssey. Nah, jadi si Damon ini mengira Tom Holland ini sedang memberikan gestur menyentuh dada sebagai bentuk penghormatan yang emosional. Damon bahkan sempat bertanya pada Holland, teman Pro 2, apakah gerakan tersebut merupakan instruksi dari Christopher Nolan? Dan ternyata teman Pro 2, ini Holland melakukan gerakan tersebut bukan untuk memberi salam hormat, melainkan hanya ingin melonggarkan kostumnya yang terasa mencekik leher teman Pro 2. Waduh, aktor papan atas aja masih suka salah paham ya teman Pro 2. Apalagi misalkan kalau kamu ada di dalam dunia pekerjaan ya, kalau nggak diomongin bisa-bisa yang ada malah salah paham. Ini aja aktor dunia aja masih suka salah paham teman Pro 2.

teman terbaik kamu, Lewis Capaldi, teman Pro 2, Before You Go, yang barusan kamu dengerin ya. Buat temenin malam kamu, teman Pro 2, di malam apa ini? Malam Jumat ya. Tapi buat kamu para fans timnas Indonesia nih, teman Pro 2, ini 4 laga tersisa ya, akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia di AFF 2026. Garuda masih harus bersaing di fase grup nih, teman Pro 2, untuk mengamankan posisi 2 besar dan juga memastikan 1 tempat di babak semifinal, teman Pro 2. Jadi setiap pertandingan ini akan menjadi kesempatan yang sangat penting untuk mengumpulkan poin bagi timnas Indonesia. Jadi dengan persaingan yang diprediksi berlangsung ketat, teman Pro 2, ini konsistensi akan menjadi kunci bagi skuad merah putih dan juga mampukah timnas Indonesia melewati 4 ujian terakhir dan menjaga asa menuju gelar juara di Piala AFF 2026, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Oza bacaan request yang sudah masuk ya. Di 0811-800-105 teman Pro 2. Kayak yang sudah masuk di malam hari ini, ada siapakah dia? Ada dari Bahrum nih yang ada di Kemayoran ya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Oza, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ini Bahrum dari Kemayoran mau request lagu Dipo Baru sama Hindia Nafas. Kalau nggak ada lomba sihir, melompat lebih tinggi ya. Nanti gue puterin lomba sihir ya. Melompat lebih tinggi buat Bahrum. Salam spesial untuk Aceh Cantik. Sabtu malam minggu kita jalan katanya. Aih mati. Semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat Bahrum yang sudah mendoakan yang terbaik buat gue ya. Hebat emang ini Bahrum. Luar biasa. Lanjut lagi. Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ada Nazahran Nafis Kurniawan di Tangerang Selatan katanya. Halo selamat malam Kak, mau request lagu Cinta Karena Cinta dari Judika. Tolong diputerin ya. Coba usah cari ya Cinta Karena Cinta, mudah-mudahan ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Kalau gak ada gue puterin lagu Judika yang lain, oke? Buat kamu Nafis, ditunggu. Ada lagi? Ah yang gak nulis namanya gak bakal gue bacain ya. Yang request ada Ica dari Jaktim nih. Siapa ini? Mau request lagunya Blackpink, How You Like That. Oke, ditunggu nanti diputerin ya. Ada juga, hai Kak, mau request lagu dong Eliza dari Penjaringan, Backstreet Boys, Shape of My Heart. Coba dicari ya. Mudah-mudahan ada di playlist ya. Kalau enggak kamu bisa request lagu yang lain. Eliza yang ada di Penjaringan. Oke. Ada juga Ami di Bendungan Hilir mau diputerin lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Thank you Kak, semangat siarannya. Sama-sama. Thank you juga buat kamu Ami yang ada di Ben Hill ya. Mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh, ditunggu. Satu lagi yang saya bacainnya sebelum masuk ke lagu di 0811-800-105. Ada dari Tata nih yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya Feby Putri featuring Firsa Bersari yang judulnya Runtuh. Katanya lagunya buat penyiar aja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga buat kamu ya. Oza puterin dulu satu buah lagu dari Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi yang sudah di request sama Bahrum yang ada di Kemayoran. Buat yang mau request, masih Oza tunggu sampai jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

List malam hari ini teman bro dua, buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, sekarang waktunya di 0811 800 105 ya, biar nanti bisa Oza puterin. Dan lanjut lagi Oza bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada dari siapa ini? Ada dari Ayu ya. Ayu yang ada di Bekasi katanya mau dengerin lagu Gary Gani dong Za, yang judulnya Sesaat Kau Hadir. Boleh. Lagunya buat seluruh teman bro dua aja katanya. Semangat terus siarannya Kak Oza. Sama-sama, thank you buat Ayu yang ada di tadi di mana tadi dia ya? Yang ada di mana-mana lah pokoknya ya. Ada juga Dina Amelia nih ya. Yang ada di Cibinong katanya mau request lagunya Meghan Trainor, yang judulnya Like I'm Gonna Lose You. Katanya lagi galau aja pengen dengerin lagu yang satu ini. Boleh, ditunggu. Ada juga Wulan ya. Wulan ini mau request satu buah lagu dari Mahali nih, yang judulnya Bohongi Hati. Katanya aku baru aja dibohongin nih kak sama pacarku, dan aku udah cukup pacaran sama dia, dan aku akan putusin besok. Waduh, jangan diputusin dong, ngobrol dulu ya kenapa masalahnya. Jangan main putus aja, nanti kalau udah putus nyesel lagi ya. Tapi kalau emang udah gak bisa di apa namanya ya, kalau emang udah gak bisa dipertahankan, ya udah gak usah dipertahankan. Oke, satu lagi kali ya gak usah bacain sebelum masuk ke lagu teman pro 2. Ini gak usah mau cek dulu nih siapakah yang sudah ikutan request di malam hari ini. Ada dari Bondan ya, gak pakai prakoso. Ada dari Bondan di Tangerang Selatan, katanya pengen dengerin lagunya Juliet dong Oza, yang judulnya Bukannya Aku Takut. Boleh, katanya lagu ini untuk seluruh teman pro 2 aja. Katanya buat yang masih kerja, semangat terus kerjanya. Oke, thank you buat Bondan yang gak pakai prakoso dan juga gak pakai Fade to Black ya. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Gary Gani teman pro 2, dengan Sesaat Kau Hadir yang tadi udah di request sama Ayu ya. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahal ini teman Pro 2 dengan bohongi hatiku ya. Ayo, siapa yang suka bohong teman Pro 2? Gak baik ya kalau keseringan bohong sama pasangan teman Pro 2. Apalagi kalau pasangan kamu memang orang yang sudah berjuang buat kamu teman Pro 2. Mungkin dari awal perjuangan kamu ya, sampai sekarang kamu bisa menjadi sukses teman Pro 2. Jadi jangan sekali-kali coba untuk membohongi pasangan kamu ya. Tapi Oza tidak akan membohongi teman Pro 2 nih. Oza bakal lanjut bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ini ada dari Bella dari Bekasi, katanya mau request lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Oke, ditunggu lagunya Bella ya. Sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Dan lanjut lagi di 0811 800 105. Ini sudah ada yang ikutan teman Pro 2. Ada dari siapakah ini? Ada dari Dewi ini yang ada di Bantar Gebang Bekasi. Katanya mau request lagunya Arsi dan juga Bianca Jodi ya, yang judulnya Dengan Caraku. Terima kasih Kak Oza, semangat terus siarannya malam-malam gini. Oke, thank you buat kamu Dewi yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari Tian nih ya, Tian yang ada di Jakarta Barat, katanya mau dengerin lagunya Fish Dong Oza yang judulnya Nina. Katanya lagi nongkrong nih sama teman-teman di warkop. Wes, halo teman-teman yang ada di Jakarta Barat ya, yang lagi dengerin Oza siaran di warkop. Yoi, jangan nongkrong-nongkrong tapi gak jajan-jajan. Jajan juga dong ya, biar warkopnya tetap semangat nih muterin Pro 2 FM Jakarta. Oke, kalau begitu langsung Oza puterin. Tadi ada yang request lagu Juliet ya, dengan Bukannya Aku Takut, buat seluruh teman Pro 2 yang gak takut dengan yang namanya malam Jumat teman Pro 2. Oke, kalau begitu ini dia Juliet dengan Bukannya Aku Takut, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit dari ruang dengar kamu semua ya, karena sudah jam 22 lewat 55 menit. Thank you banget buat yang udah dengerin Oza dari jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam. Oza pamit teman Pro 2. Lagu terakhir ada Peter Pan dengan Menunggumu. Bye-bye teman Pro 2.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oh, sudah siap nemenin kamu nih di pada pagi hari ini ya. Pastinya sampai jam 9 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Insya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama teman Pro 2, opening day Spider-Man Brand New Day di Indonesia langsung tembus ke 592.434 penonton. Berdasarkan estimasi Cinepoint, angka tersebut berhasil bikin film terbaru Marvel dan Sony ini jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026. Pembukaannya juga sedikit lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya yang tayang pada tahun 2021, Spider-Man No Way Home mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia. Baru 10 hari sejak tayang perdana The Odyssey karya Christopher Nolan sudah meraup pendapatan lebih dari $650 juta atau sekitar 10,6 triliun di box office global. Angka tersebut membuat film ini mencatat salah satu performa terbaik dalam karir Nolan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu film terbesar tahun ini. Diproduksi dengan anggaran sekitar $250 juta, The Odyssey dibintangi Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway hingga Zendaya dengan antusiasme penonton yang masih tinggi terutama untuk penayangan IMAX 70mm. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional. FIFA resmi menunjuk Indonesia bersama Hong Kong sebagai penyelenggara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 24 September sampai dengan 3 Oktober mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah seluruh pertandingan Divisi 1, sementara Divisi 2 digelar di Hong Kong. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Spada.
1: Info Pro 2.

Selamat pagi teman bro 2. Oza sudah siap nemenin kamu ya. Di hari ini di tanggal 31 Juli 2026 teman bro 2. Pastinya sampai jam 9 nanti ya. Oza bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terkini ya kan. Dan juga pastinya dengan lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Kalau gue ngeliat cuaca di pagi hari ini ya, nampaknya masih ya masih sedikit mendung teman bro 2 ya. Mudah-mudahan tidak hujan deras ya teman bro 2 di hari ini. Dan biar makin semangat, lagu pertama dari Oza, gue punya satu buah lagu dari JKT48 dengan Heavy Rotation, biar bikin semangat pagi kamu nambah semangat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

be so hard on yourself ya. Kalau lagi ingin sesuatu atau ingin menggapai sesuatu, jangan keras-keras teman Pro 2, nanti bakalan capek ya. Tapi di pagi hari ini seperti biasa, Oza akan membuka dengan ramalan cuaca di hari ini teman Pro 2. Kayaknya di hari ini ya, perakiraan cuaca Provinsi DKI Jakarta ini bakal cerah teman Pro 2. Dimulai dari Kepulauan Seribu teman Pro 2, di hari Jumat ini ya, di tanggal 31 Juli 2026. Ini akan cerah teman Pro 2. Dan di kota Jakarta Pusat nih, ini juga diprediksi bakal cerah. Untuk kota Jakarta Utara juga akan cerah teman Pro 2. Dan pastinya diikuti dengan kota Jakarta Barat yang hari ini akan cerah. Dan kota Jakarta Selatan juga sama cerah. Dan kota Jakarta Timur juga diprediksi akan cerah teman Pro 2. Wow, hari Jumat ini akan menjadi hari yang cerah teman Pro 2. Jadi langsung aja kita buat menyenangkan supaya makin asik hari Jumatnya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di Sepada Teman Pro 2, masih barengan Olsa sampai jam 9 pagi nanti ya. Ini Teman Pro 2, efek rumah kaca. Ini akhirnya resmi menjadi pengisi soundtrack film Laut Bercerita nih. Jadi setelah sempat bikin publik menebak-nebak lewat sejumlah petunjuk, ini keterlibatan band asal Jakarta itu akhirnya diumumkan lewat akun media sosial resmi film tersebut ya. Dan Efek Rumah Kaca ini bakal membawakan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang ditulis khusus oleh Kolil bersama bandnya. Dan lagu ini diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku, salah satu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita, Teman Pro 2. Jadi sebelum nama Efek Rumah Kaca diumumkan ya, ini tim produksi sempat memberikan clue lewat lagu-lagu seperti Di Udara, Sebelah Mata, seperti Rahim Ibu dan juga Desember yang menjadi judul-judul yang mengarah pada band Efek Rumah Kaca, Teman Pro 2. Jadi Laut Bercerita sendiri nih, ini diadaptasi dari novel karya Leila S. Kauduri yang mengikuti kisah Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Dan disutradarai oleh Yosep Angginun. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, dan juga masih banyak lagi Teman Pro 2. Kalau ngelihat dari cast-nya sih, ini cast-nya papan atas semua ya. Pasti filmnya keren banget, Teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Firsa Besari, teman Pro 2, dengan peluku untuk pelikmu ya. Kita juga harus memberikan peluk kita untuk timnas Indonesia, teman Pro 2, yang akan berjuang di hari ini ya, di ajang ASEAN Championship 2026 yang menyajikan laga yang sudah dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola tanah air, teman Pro 2. Ini timnas Indonesia dijodohkan untuk menghadapi Timor Leste pada pertandingan yang digelar di Stadion Chonburi, Thailand nih. Jadi duel kedua tim akan berlangsung pada hari ini, teman Pro 2, 31 Juli 2026 dengan kick off di jam 5 sore ya. Jadi bermodal kemenangan meyakinkan di pertandingan pembuka, ini skuad Garuda bertekad menjaga hasil positif sekaligus mengamankan 3 poin lagi, teman Pro 2. Jadi tim asuhan John Hartman ini sebelumnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 5-1, teman Pro 2, dan hasil tersebut membawa Indonesia ini memuncaki klasemen sementara grup A dan juga membuka peluang besar untuk melangkah ke babak berikutnya.